0: Cak Dini pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensa Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curjuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai? Pulpen. Biasa buku-buku ini apa beli gak? Dibelikan orang tua atau dia apa? Beli. Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
6: Senang.
5: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Rajin. Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
7: Depan kita berharap
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
8: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Taknim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Taknim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Taknim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Taknim.
7: Jadi karena Taknim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
8: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
9: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
8: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
10: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
11: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya jemaah ya. Dan kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Loimunding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi dilepasnya di Loimunding. Di halaman KPIH, Alifwan. Kenapa harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hajinya mabrur.
10: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
12: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua, dan saat ini terus berlanjut. Sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga sudah dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115, dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan, atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
12: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.

Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: Kementerian Sosial dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk serta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widiasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan, tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali. Tetapi ini tetap akan kami ground check, dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu

0: sah-sah saja atau wajar-wajar saja, tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang penting waktu kalau katempi rumah sakit dong layani katanya yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katempi beli di luar leh, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manualnya tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting dibangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Naung dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 105,4 MHz dan 99,5 MHz program A1 R Tahuna. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengupdate informasi perakhiran cuaca di hari ini untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Dan kita akan mendengarkan laporan langsung dari perakhiran Ahmad Zaid Firdaus.
1: RI Pro 1. Laporan terkini.
0: Firdaus, silakan.
2: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakirawan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Lalu pada siang hingga dini hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 93%. Secara umum, angin bertiup dari arah barat daya hingga barat, dengan kecepatan angin antara 4 hingga 15 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori rendah, dengan tinggi gelombang laut antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dengan angin yang bertiup dari utara hingga timur, serta memiliki kecepatan antara 6 hingga 13 31 km per jam. Dan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG NH Kepulauan Sangihe, dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, pendengar RRI Pro 1, terima kasih kebersamaannya dan selanjutnya persembahan Kidung Rohani hadir di saat ini menanti hubungan dengan GSPDI Philadelphia Tahuna untuk menyiarkan secara langsung ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus di hari ini.

Baik pendengar, untuk siaran langsung ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus di hari ini akan disiarkan langsung sekali lagi dari GSPDI Philadelphia Tahuna, dan masih persembahan kidung rohani yang hadir untuk saat ini.

Kata-kata berkat. Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ucapkan sesuatu yang baik, yang membangun pribadi menjadi lebih baik.

Siri orang mengasihi Tuhan. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Orang yang rela kehilangan segalanya, berarti ia mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Mainkan peran kita sebaik mungkin, dan izinkan Tuhan untuk menyempurnakannya.

Baik, pendengar, saatnya kita bergabung dengan GSPDI Philadelphia Tahuna untuk menyiarkan secara langsung ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus.

0: surga.
1: Nah, ibadah perayaan
0: kita akan pujian dari awal sungguh-sungguh katakan
1: surga merupakan momen penting untuk memperingati
2: ini janjiku
1: bagi tanya dari kematian. Nah, secara khusus ibadah ini kami siarkan secara langsung di gedung gereja GSPDI Philadelphia Tahuna, dan pemimpin ibadah Ibu Pendeta Seprin Melehati STH, WL Bapak Stanley Togelang. Nah, pendengar dan pemirsa, mari kita ikuti bersama jalannya ibadah kenaikan Yesus Kristus langsung dari gedung gereja GSPDI Philadelphia Tahuna.

Jamah kami Tuhan, kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu Bapa. Ora lata kasikiala batakara lata kasikiala base. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kami menghormati Engkau Bapa. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Allah, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja. Indara lata karala taka sikiala base indara labo. Tarabata karala taka sikiala bata karala balala. Ora labata karala dadala base karala base. Indara dadala base dadala base dadala base. Ira labala lata dadala base dadala base. Ora labata karala taka sikiala base dadala base. Ira dadala dadala base dadala dadala bo. Ira dadala dadala dadala dadala dadala dadala. Shira labala labala labala labala labala. Glory, glory, glory, glory.

0: Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kami sangat bersyukur Bapa di pagi yang indah ini Bapa. Atas anugerah dan pertolongan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada. Kami percaya ini semua karena anugerah dan kuasa Tuhan. Berkat Tuhan yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami seberapa umat-umat Tuhan boleh ada di hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Bapa, kami minta Engkau pakai hidup kami semua pagi ini. Sehingga ketika kami hadir di tempat ini, kami merasakan ada kuasa Tuhan, hadirat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya hidup kami diberkati Tuhan.

0: Terima kasih Bapa, kami umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, kami saat ini mau siap untuk bersorak, memuji, memuliakan Engkau Bapa. Pakai hidup kami, urapan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, sehingga lewat ibadah kami di hari ini, kami percaya ibadah yang dapat memuliakan Tuhan, bahkan ibadah yang diberkati Tuhan. Persiapkan semua hamba-hambamu yang melayani pagi ini, baik sebagai worship leader, singer yang memainkan musik, bahkan hambamu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan, persiapkan mereka sehingga lewat pelayanan mereka, kami percaya pelayanan yang membawa sukacita, pelayanan yang ada kuasa daripada Tuhan, sehingga melalui kuasa Tuhan kami percaya kami dipulihkan, diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Umat-umat Tuhan yang masih di rumah, siapkan mereka, tibakan di tempat ini dengan segala selamat. Dan kami yang sudah hadir pagi ini, kami siap untuk bersorak, memuji, memuliakan Engkau. Dan kami juga berdoa pada saat ini ada siaran langsung dari RRI Tahuna. Tuhan juga berkati segala perangkat yang mereka lakukan pada saat ini lewat siaran langsung di tempat ini. Tuhan, Engkau pakai, berkati, sehingga lewat penyiaran mereka, kami percaya umat-umat Tuhan yang ada di rumah sakit, di mobil, dimanapun mereka berada, mereka juga diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang berkuasa, nama yang ajaib, juru selamat dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan
1: amin.
0: Amin.
1: Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan berglory bagi Tuhan. Pujian yang berkata dia bangkit bagiku, dia bangkit bagiku.

0: Bapa.
1: Haleluya. Disilakan duduk kembali. Katakan samping kiri kanan saudara, katakan dia perlindungan dan pengharapan.
2: Dia perlindungan dan pengharapan.
1: Haleluya. Kita akan angkat pujian yang berkata, tiada yang dapat pisahkan aku dari terangnya kasih-Mu. Terima kasih Bapa.

0: Jemaat Tuhan, kita angkat dari pujian, dari awal pujian ini. Katakan,
1: tiada yang dapat bisa.
0: Benar Tuhan, kami dari kasih-Mu Tuhan.
1: Aku dari terangnya kasih-Mu.
0: Amin.

Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu kami persembahkan ya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur saat ini untuk hadirat-Mu yang sementara bekerja. Hadirat

akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan oleh Tuhan, bahkan yang ada dalam peperangan diberi kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biar pujian kami boleh naik ke hadapan hadirat-Mu. Penyembahan kami boleh menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan buat kami semua. Biar firman-Mu itu boleh menguatkan kami. Biar firman-Mu itu boleh meneguhkan kami. Biar firman-Mu itu boleh membebaskan kami. Biar firman-Mu itu boleh melawat kami. Hamba-Mu Tuhan pakai dan Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kau menjamah hati kami semua, baik umat-umat Tuhan yang ada di ruangan ini Tuhan, di gedung GSPDI Philadelphia, maupun para pendengar RRI dimanapun berada, di rumah, dalam perjalanan, di kendaraan, ataupun yang ada sementara dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan juga menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami mau dengar firman-Mu. Menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikannya, urapi dengan urapan kuasa roh-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini, amin. Haleluya. Selamat datang untuk saudara-saudara, Bapak Ibu yang baru pertama beribadah bersama kami di sini. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Saudara bukan orang asing di sini, tapi sebagai keluarga di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kami juga menyapa Bapak Ibu saudara-saudari pendengar RRI dimanapun berada, biar kasih dan kuasa Tuhan boleh mengalir juga untuk saudara, sehingga dimanapun saudara berada, kasih Tuhan menjadi bagian-Mu. Puji Tuhan ya. Saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan di momen perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, puji Tuhan. Mari kita membuka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24, kita baca ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Bapak Ibu diundang berdiri. Kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan sebagai renungan kita di momen perayaan Tuhan Yesus naik ke sorga. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayat 53. Kenaikan Yesus. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Ayat-ayat yang sudah kita bacakan ini adalah bukti bahwa Yesus itu betul-betul dia naik ke sorga, ya. Setelah dia melakukan tugas tanggung jawab sorga, ya. Setelah dia melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Bapa di sorga untuk penebusan bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini yang mau membuka hati untuk percaya kepadanya lewat kematian, ya, lewat kematiannya bahkan kebangkitannya, maka 40 hari sesudah dia bangkit

antara orang mati, maka dia naik ke sorga. Ya, dia kembali kepada Bapa yang telah mengutusnya ke dalam dunia. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke sorga. Ya. Kalau ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ada satu kalimat di sini dikatakan bahwa ketika ia sedang memberkati mereka, maka ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan untuk kita umat manusia dengan terangkatnya ke sorga, tetapi ada berkat yang dia lepaskan untuk dinikmati, untuk dialami oleh saya dan saudara. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Ketika ia naik ke sorga, ketika ia berpisah dengan mereka, maka ia sedang memberkati murid-muridnya. Dia sedang memberkati anak-anak Tuhan. Dan satu hal yang harus menjadi pembelajaran yang sangat indah untuk menjadi perenungan bagi kita, bahwa ketika dia naik ke sorga, dia melepaskan berkat untuk saya dan saudara. Haleluya, amin. Haleluya. Siapa yang tidak mau berkat? Semua orang rindu diberkati. Amin. Haleluya, amin. Orang semua rindu diberkati, dan puji Tuhan, ketika dia terangkat ke sorga, dia melepaskan berkat itu untuk saya dan saudara. Katakan, engkau diberkati. Katakan samping kanan kiri, engkau diberkati. Haleluya. Engkau sangat diberkati oleh Tuhan. Dia melepaskan berkat. Tuhan tidak membiarkan kita, kalau di dalam Yohanes pasal 14 kalau tidak salah, ia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Ya. Artinya kita tidak ditinggalkan di dunia ini sendirian. Ya. Yatim piatu artinya tidak punya papa, tidak punya ibu, tidak ada jaminan tentang kehidupan. Ya. Itu artinya yatim piatu. Ya. Tuhan berkata, kamu tidak kutinggalkan yatim piatu, tapi ada pendampingan dari kuasa Roh Kudus, ya saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Dia melepaskan berkat untuk kita. Untuk itu saudara, sebagai orang percaya kepada Tuhan, biar kita tetap kuat, kita tetap percaya, kita

kepercayaan kita. Kita tidak kecewa dengan Tuhan, kita tidak bersungut, kita tidak menyalahkan Tuhan untuk setiap pengalaman hidup yang kita alami. Tetapi justru kita tetap berserah dan berserah kepada Tuhan.

Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Haleluya. Amin, saudara. Ya, banyak kemalangan, kata Raja Daud ya. Kemalangan orang benar itu banyak. Ya. Tantangan hidup orang benar itu banyak. Ya. Pengalaman hidup orang benar itu banyak, saudara. Kadang sakit, kadang sehat, kadang kekurangan, kadang berlimpah, ya. Kadang terpuruk, ya. Kadang ada beban hidup yang begitu berat dialami, tetapi Tuhan pasti akan tolong kita. Karena Dia adalah Allah yang menolong saya dan saudara. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Dia naik ke sorga, Ia melepaskan berkat untuk murid-muridnya. Dia melepaskan berkat untuk gereja Tuhan. Dan apa berkat terbesar? Ya, Roh Kudus diberi untuk kita. Haleluya. Haleluya. Berkat yang terbesar adalah Roh Kudus yang diutus Bapa untuk menolong kita, untuk menyertai kita, untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus Dia beri untuk kita sebagai penolong buat saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Hanya persoalannya, masihkah kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita? Ya. Persoalannya, masihkah kita mengizinkan Roh Kudus yang berdaulat atas hidup kita? Masihkah kita mengizinkan Roh Kudus yang memimpin kita? Itu yang menjadi persoalannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah naik ke sorga dan Dia telah mengutus Roh-Nya untuk menjadi penolong bagi gerejanya, bagi saya dan saudara, bagi hamba-hambanya, bagi anak-anaknya. Roh Kuduslah yang menjadi penolong buat kita. Hanya persoalannya, masihkah kita mengizinkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh? Masihkah kita mengizinkan hidup kita dituntun oleh Roh? Masihkah Roh Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, atau justru kekuatan yang lain, atau justru pribadi yang lain? Ini yang menjadi pertanyaannya buat kita. Tapi saya berkata untuk jemaat Tuhan di sini ataupun kepada semua pendengar RRI dimanapun berada, izinkanlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk terus memimpin, untuk terus menuntun perjalanan kita. Karena orang masih tinggal di dunia, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak peperangan yang kita hadapi, dan dengan kekuatan kita, kita tak mampu. Ya. Dengan kemampuan kita, kita tidak bisa. Tapi hanya kuasa Roh Kudus, kuasa supranatural di dalam kuasa pengurapan Roh Kuduslah yang bisa memampukan kita untuk kita tetap berkemenangan, untuk kita tetap berdiri eksis dalam mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Zaman di mana saya dan saudara adalah zaman yang terakhir. Sebentar lagi Tuhan akan mau datang. Dan ada begitu banyak hal

tetapi tetaplah menghadirkan kuasa Roh Kudus supaya kita bisa melewati semua pergumulan hidup dan kita tetap menjadi pemenang. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya bahwa tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, orang mau baca dalam Yohanes pasal 14 ya. Yohanes pasal 14 kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saudara bisa baca untuk Bapak Ibu yang membaca, yang membawa Alkitab manual, Alkitab manual, dan juga saudara bisa baca juga di layar LCD. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Mari orang baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia menyediakan tempat buat saya dan buat saudara. Katakan ke sebelah kanan kiri, Tuhan menyediakan tempat untuk kita. Haleluya. Ya. Kenapa Tuhan harus sediakan tempat di sorga untuk kita? Karena dunia ini akan hancur. Ya. Dunia ini akan ditunggambalikan, kata firman Tuhan. Dunia ini akan dihanguskan dengan nyala api. Dunia ini bukan negeri yang kekal. Ya, dunia ini hanya tempat kita menumpang sementara, tetapi tempat kediaman kita yang sesungguhnya adalah sorga. Haleluya, adalah sorga, amin. Sorga adalah tempat kita. Ya, sorga itu adalah tempat kediaman kita yang kekal. Kalau di dunia, orang hanya sementara. Ya, orang hanya sementara. Sekalipun mungkin orang diberkati dengan rumah yang megah, ya, rumah yang mewah, tetapi semua sementara. Apa yang di dunia sementara. Katakan apa yang di dunia sementara. Haleluya. Saling mengingatkan supaya orang yang tidak bergantung kepada perkara yang ada di dunia. Semua yang ada di dunia itu sementara. Orang mau dapat backing rumah yang megah, rumah yang mewah, orang punya jabatan yang tinggi, orang punya kekayaan yang banyak, orang punya harta warisan yang banyak, semua hanya sementara. Ya, semua hanya sementara. Tetapi yang kekal adalah di sorga. Haleluya, amin, saudara. Ya, umur manusia Alkitab bilang kalau dia kuat 70, 80, selebihnya penderitaan. Betapa singkatnya hidup manusia, ya. Dan karena tempat tinggal di dunia ini hanya sementara, maka dia naik ke sorga. Dia menyediakan tempat yang kekal untuk saya dan saudara. Haleluya. Ada tempat kediaman yang abadi. Kalau di dalam surat Korintus, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, ya. Tempat kediaman yang tidak dibangun, tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi tangan Tuhan yang membuatnya. Yesus naik ke sorga, Dia menyediakan tempat buat kita. Haleluya, amin, saudara. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia sediakan tempat untuk saya dan saudara di sorga. Karena dunia ini nanti orang akan tinggalkan. Dunia ini akan hancur. Semua yang ada di dalam dunia itu akan hancur. Tetapi tempat kediaman yang abadi dan kekal adalah di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Tetapi juga saudara, ya, tidak semua orang mau masuk di sorga.
Hanya orang yang percaya, hanya orang yang bertobat, hanya orang yang melakukan kehendak-Nya. Amin. Amin. Sekali lagi saudara, tidak semua orang masuk surga, tapi yang masuk surga adalah orang yang hidup dalam pertobatan, orang yang hidup benar, orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan, orang yang setia dengan Tuhan. Sana DP tampa. Mar para pendurhaka, tidak mau bertobat, mengeraskan hati, hidup di dalam keduniawian, yang tidak ada DP tampa di sana. Ya, haleluya, amin. Ini yang terus diingatkan untuk kita. Ya. Surga itu bukan tempat kediaman semua manusia. Enggak, saudara. Hanya orang-orang kudus, hanya orang-orang percaya, hanya orang-orang yang hidup benar, hanya orang yang hidup dalam pertobatan, hanya orang-orang yang memberi hidupnya dipimpin oleh Roh. Sana DP tampa. Mari yang pemberontak, ya, tidak mau tunduk pada kebenaran, ya, DP tampa di neraka, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan naik ke surga, Dia sediakan tempat buat saya dan buat kita semua. Haleluya. Lalu orang baca lagi dalam Roma. Roma pasal 8 ayat 33. Dan ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, diberi kuasa memerintah, lalu Dia adalah pembela bagi kita. Pembela, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, Dia pembela. Pembela. Dia yang bela kita dari semua situasi keadaan yang mau mendakwa kita. Kristus tampil sebagai pembela. Haleluya. Saudara, ketika seseorang terdakwa, biasanya ada pembela, dan pembela inilah yang akan berjuang supaya yang terdakwa ini terlepas dari dakwaan, tidak mendapatkan hukuman. Ya, pembela ini berjuang untuk kepentingan si terdakwa hukuman. Ya, pembela ini berjuang untuk kepentingan si terdakwa supaya terdakwa ini bisa menang. Saudara, Kristus adalah pembela untuk saya dan saudara. Amin, saudara. Dari kuasa yang mau mendakwa kita. Siapa saudara yang mendakwa? Iblis. Iblis sering datang mendakwa dan mendakwa kita. Tetapi Kristus, Dia tampil sebagai pembela. Amin. Kristus bela kita. Dia berkata bahwa itu anakku, itu anakku. Saya sudah beli dengan darahku yang mahal. Darahku sudah dicurahkan baginya. Dia adalah anakku. Dan posisi Kristus di sorga, Dia pembela untuk saya dan untuk saudara. Amin. Saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau pembela di dunia, ketika dia mau bela seorang terdakwa, maka seorang terdakwa ini harus mengeluarkan uang banyak supaya pembela bisa berjuang. Tetapi Yesus Kristus, Dia bela kita dengan darah-Nya. Amin, saudara. Haleluya. Dengan darah-Nya saudara menerima gratis pembelaan Tuhan. Saudara hanya percaya kepada Tuhan. Saudara hanya menyiapkan hati untuk Tuhan. Kristus berperang sebagai pembela untuk saya dan saudara. Amin, saudara. Dia mau bela kita, asalkan kita mau buka hati untuk Dia. Haleluya. Haleluya. Serahkan, bawa
semua pergumulan kita kepadanya. Dia ada di sorga, dia pembela untuk saya dan saudara. Dari setiap tuduhan, dari setiap dakwaan, dari setiap peperangan yang kita hadapi, Kristuslah pembela buat saya dan saudara. Dia ada di sorga, dia pembela untuk kita semua. Kalau dalam terjemahan lama, dia menjadi pendoa syafaat, dia menjadi perantara, ya, pendoa syafaat untuk gerejanya, untuk saya dan saudara. Untuk itu tetaplah bertahan. Amin, amin saudara. Karena segala sesuatu hanya diterima dengan iman. Ya, kita memang tidak lihat dia tampil dengan jubah yang luar biasa berdiri sebagai pembela kita, tapi kita hanya menerimanya dengan iman. Amin. Tidak kelihatan dengan mata jasmani, tetapi kita harus terima dengan iman bahwa Kristus dia berperang ganti kita sebagai pembela. Haleluya, amin saudara. Dia pembela buat kita, dia bela saya dan saudara, karena kita sudah ditebus dengan darahnya. Ya, darahnya sudah menebus kita. Tadi ada lagu, darahnya menebusku. Haleluya, darahnya sudah menebus kita. Dia bayar semua dosa kita sehingga kita adalah orang yang benar. Haleluya, haleluya. Selanjutnya saudara, yang perlu kita ingat, kisah pasal 1, ya, kisah rasul pasal 1. Kita baca kisah para rasul pasal 1 ayatnya yang ke-9, kita mulai sampai ayatnya yang

0: ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Hal yang selanjutnya yang perlu untuk menjadi pemahaman kita dan perenungan kita, bahkan itu harus terpatri kuat di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita, bahwa sebagaimana dia terangkat ke sorga, maka dia akan datang juga kembali ke dalam dunia ini untuk membawa kita ke tempatnya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Sebagaimana dia telah naik ke sorga, maka malaikat berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, seperti kamu telah melihat dia terangkat ke sorga, maka kamu juga akan melihat dia untuk dia akan kembali. Dan kembalinya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini bukan untuk membawa penebusan, tetapi dia datang sebagai hakim yang adil, sebagai raja di atas segala raja. Amin saudara, haleluya. Amin saudara, haleluya. Jadi torang semua harus siap. Harus siap. Sekali lagi, kedatangannya untuk kedua kali ke dalam dunia bukan seperti pada waktu pertama kali misinya untuk datang menjadi korban terbusan, untuk datang menyelamatkan umat manusia dari dosanya. Bukan saudara. Tapi dia datang sebagai hakim yang adil, sebagai raja di atas segala raja. Amin saudara, dia akan menghakimi. Tetapi untuk orang yang percaya, haleluya, kita dibebaskan karena ada Kristus yang menjadi pembela buat kita. Amin saudara, amin. Amin saudara, dia datang sebagai hakim. Untuk itu saudara, ya, kita perlu mempersiapkan diri. Saudara, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, ya, Roh Tuhan berbicara bahwa ingatkan umat-umat Tuhan bahwa harus mempersiapkan diri untuk hari kedatangan Tuhan. Dan Tuhan taruh dua ayat saudara, ya, dua bagian firman Tuhan mengingatkan kita. Haleluya. Lukas pasal 21, karena dia akan datang lagi, maka kita perlu untuk betul-betul hidup kita dipersiapkan supaya ketika dia datang kita betul-betul sudah siap. Amin. Haleluya. Lukas pasal 21 ayat 34. Saya baca atau orang semua baca jo ya. 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan. Amin. Haleluya. Dan kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jaga hatimu saudara sebelum dia datang. Jangan lagi orang hidup dalam pesta pora. Masih ada pesta pora? Jangan lagi hidup dalam kemabukan. Masih ada yang bermabuk di sini jemaat? Iya. Kalau masih ada, belum terlambat. Iya, haleluya. Amin. Belum terlambat. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, masih suka iko perkara-perkara yang berbau duniawi. Bapak ibu saudara, sudah saatnya untuk kita bertobat. Amin saudara. Amin saudara. Sebab sampai Tuhan datang dan kita terjerat

yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, seraka ini sama dengan penyembahan berhala. Masih menyembah berhala? Masih ada orang Halmahera bilang pui-pui, masih ada pakai-pakai. Kalau masih ada pakai-pakai, waktunya untuk dilepaskan, bertobat. Amin. Sebab masih ada waktu untuk orang berbalik dan bertobat. Semuanya, ya, semua hal ini akan mendatangkan murka Allah. Ya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Amin. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah waktunya untuk kita berbenah diri. Sudah waktunya untuk kita bertobat. Haleluya. Selagi sangkakala itu belum dibunyikan, ya. Kalau di dalam Tesalonika akan ada sangkakala berbunyi, ya, berbunyi. Sebelum hari sangkakala itu berbunyi, artinya Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, maka kita perlu mempersiapkan diri supaya kita tidak masuk neraka, saudara, tapi supaya kita menerima keselamatan hidup yang kekal di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi tetaplah berjuang di dalam iman, setia dengan Tuhan, lakukan firman-Nya, terus memperbaharui diri, ya, tinggalkan kebiasaan yang lama, tinggalkan manusia yang lama, tinggalkan pesta pora, kemabukan, tinggalkan semua hal yang tidak menyenangkan Tuhan, tinggalkan. Tapi waktunya untuk kita berbenah diri, mempersiapkan diri, lebih setia lagi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih setia lagi dengan Tuhan. Teruslah membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, karena Dia pasti akan datang. Dia pasti akan datang. Jadi pesannya hari ini, di momen perayaan Yesus Kristus naik ke sorga, Dia akan datang untuk yang kedua kali. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa di sorga, untuk firman-Mu yang boleh hadir menguatkan. Haleluya. Haleluya. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus berbicara untuk memberi pengertian kepada umat-umat-Mu. Haleluya. Biar firman-Mu ini tidak akan kembali hampa dan kosong, tapi firman itu betul-betul bekerja dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami hari ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau mengasihi kami, karena Engkau mau supaya tidak ada satu orang pun di antara kami yang binasa, tetapi supaya kami semua beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang seperti pedang yang bermata dua, yang begitu tajam untuk memperbaharui kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.

Haleluya Tuhan. Engkau mati bagi kami. Engkau bangkit bagi kami. Engkau hidup bagi kami ya Allah. Dan Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami umat-Mu yang percaya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan percaya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di mana di hari ini seluruh kami umat-Mu Kristiani merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ini anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah untuk hari

yang mengganggu hidup kami, Tuhan. Ini yang Engkau ajarkan bagi kami sebagai orang percaya, untuk kami terus berjaga-jaga. Kami percaya, Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau ada bagi kami. Engkau, Tuhan, mengingatkan kami dengan firman-Mu untuk kami tunduk, untuk kami taat kepada firman-Mu. Ya Tuhan, kami percaya jalan-jalan-Mu, ya Tuhan, telah diajarkan kepada kami melalui firman-Mu, supaya kami beroleh hidup yang kekal, supaya kami tidak binasa, dan kami memperoleh apa yang Engkau janjikan bagi kami, yaitu Tuhan menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan datang kembali. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada bagi kami untuk terus mengingatkan kami anak-anak-Mu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dengan firman-Mu, agar kami Tuhan benar-benar berjalan di jalan-Mu. Kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami percaya berkat-Mu ada atas kami. Sebab ketika Engkau terangkat ke sorga, Tuhan, tangan-Mu sedang memberkati para murid-Mu. Dan sampai dengan sekarang ini pun tangan-Mu tetap terbuka untuk memberkati kami, umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu yang telah disampaikan kepada kami untuk menjadi peringatan bagi kami, sehingga berkat-Mu itu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Para puji-pujilah Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk hamba-Mu yang telah terpakai oleh Tuhan di saat ini, yang mewartakan firman-Mu bagi kami. Tuhan, berkati hamba-Mu. Tuhan, berkati sebagai seorang perempuan.

Namun beban yang dipikulnya adalah tanggung jawab yang besar terhadap jemaatmu yang ada di tempat ini. Berkati Tuhan hambamu, gembala sidang. Berkati Tuhan. Hikmat akal budi senantiasa menjadi bagian hambamu. Beri kekuatan kesehatan senantiasa, agar tugas pelayanan yang ada di pundaknya tetap ya Tuhan dilakukan dalam ketulusan, dalam kehendak dan bimbingan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh kami anggota jemaatmu, Tuhan berkati kami sebagai penopang ya Tuhan pekerjaanmu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa gembala pun dalam pendampingan pelayanan dari ibu gembala, Tuhan pun terus memberkati, memberkati dan memberikan kekuatan serta kesehatan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Saat ini Tuhan, kami akan meletakkan korban persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami, biar persembahan ini Tuhan terpakai baik untuk pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu untuk firman-Mu, dan kami siap untuk memberi sebagai tanda syukur kami kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amen.

Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati lewat firman Tuhan tadi. Coba angkat tangan yang diberkati lewat firman Tuhan tadi. Ya, haleluya. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Mari beri yang terbaik.

0: Bagiku.
1: Haleluya. Puji Tuhan, siapa yang diberkati hari ini? Lambaikan tangan. Katakan haleluya.
0: Haleluya.
1: Luar biasa. Kita akan akhiri ibadah kita yang luar biasa di saat ini. Kita berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, besar anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami telah selesai beribadah, tapi kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Karena janji firman-Mu, Engkau selalu menyertai kami. Roh Kudus yang Engkau janjikan Tuhan, kami percaya ada bersama-sama dengan kami. Itu yang menjadi kekuatan kami Bapak.

0: Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur kami persembahkan Amin. Kepadamu Bapa di sorga.
1: Yes.
0: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh

kami kerjakan buat Tuhan, buat berhasil dan diberkati, dan itu menjadi bagian kami. Amin. Karena firman-Mu itu hidup dan berkuasa, karena firman-Mu itu ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi tidak ada satu titik yang terkecil sekalipun daripada firman-Mu itu akan berlalu, tetapi firman-Mu itu akan nyata, firman-Mu itu akan bekerja. Amin. Kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, berkat-Mu atas semua jemaat Tuhan yang sudah hadir. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan dilepaskan atas umat-umat-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam masalah Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, bahkan yang terikat terbelenggu, semua ikatan itu sudah dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Umat-umat Tuhan mengalami kemenangan oleh darah Anak Domba. Haleluya, haleluya. Berdoa untuk pendengar RRI dimanapun berada, Tuhan melawat mereka. Juga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan beri jalan keluar, yang berdosa dipulihkan. Tuhan, diampuni Tuhan dari segala dosa dan kesalahan. Rencana Tuhan itu indah bagi kami semua. Rencana-Mu indah untuk semua pendengar RRI dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, karya keselamatan dari Tuhan mengalir untuk sekalian umat-umat-Mu yang boleh mendengarkan siaran langsung dari tempat ini melalui RRI Tahuna. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk lembaga ini Tuhan, berkati LPP RRI Tahuna, diberkati mulai dari kepala kantor, seluruh pegawai, staf, Tuhan memberkati. Amin. Bahkan kami berdoa biarlah lembaga penyiaran ini akan menjadi berkat, di mana firman-Mu dapat diberitakan. Amin. Sehingga berita firman Tuhan itu boleh didengar oleh setiap orang, sehingga ada berkat keselamatan yang terjadi, ada pertobatan, ada kebangunan rohani terjadi melalui firman yang diberitakan melalui siaran RRI Tahuna. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sudah bertugas hari ini di gereja ini. Tuhan berkati mereka, pekerjaan mereka Tuhan memberkati, keluarga mereka juga diberkati. Kau terus pakai mereka menjadi alat, menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk umat-umat Tuhan yang sudah memberi persembahan, Tuhan juga memberkati. Bahkan yang sudah mengembalikan milik Tuhan juga Tuhan memberkati. Jaminan firman menjadi bagian umat-umat-Mu. Setiap ke

Tuhan, mereka amin. Diberkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun amin. Untuk setiap umat-umat Tuhan amin. Yang selalu setia dan taat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap pundi-pundi yang berlubang dibuat Tuhan menjadi amin. Utuh dibuat Tuhan menjadi utuh amin. Untuk dapat menampung setiap berkat-berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami nah, Tuhan Bapak. Memberkati amin. Hamba-hambamu yang berkorban waktu, tenaga yes. maupun yang berkorban materi Tuhan amin. Juga

0: pernah menjadi percuma. Tuhan pasti akan balas dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa kami, Tuhan berkati. Haleluya, pemerintah kami Tuhan memberkati. Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, Kota Tahuna di Lawa Tuhan diberkati Tuhan. Terjadi keselamatan, terjadi pertobatan. Banyak jiwa berbalik bertobat, hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup di dalam keselamatan. Meninggalkan setiap kehidupan duniawi. Meninggalkan setiap manusia-manusia yang lama. Tetapi mau hidup dibaharui di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami. Teguhkan terus pengharapan kami. Biar kami tetap setia, kami tetap taat, kami tetap konsisten berjalan di dalam kebenaran-Mu. Karena kami tahu Engkau datang pada kali yang kedua. Engkau pasti akan membawa ke tempat di mana Engkau sudah siapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan Tuhan terus akan rencana doa 10 malam yang dilaksanakan di gereja kami. Mulai dari sebentar malam pertama, Tuhan memberkati, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Biar momen ini menjadi momen di mana kami semakin membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, semakin membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga kami menjadi gereja yang betul-betul dipersiapkan untuk hari kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini yang menjadi doa kami. Sebentar umat-umat Tuhan akan pulang, Tuhan menyertai mereka, tibakan di tempat kediaman mereka dengan selamat. Yang menggunakan kendaraan roda 4, roda 2 ataupun yang berjalan kaki, semua diantar Tuhan dengan selamat dan boleh membawa berkat ibadah, shalom dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Kami mengucap syukur dan saat ini kami terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
1: Amin.
0: Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
1: Amin.
0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau

menyanyi haleluya, haleluya.

0: Kita aminkan bersama-sama. Amin.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian ibadah kenaikan Yesus Kristus langsung dari gedung gereja GSPDI Philadelphia Tahuna. Kami yang bertugas, penanggung jawab, Kepala LPPRI Tahuna James Awai Esos, Ketua Tim Pemberitaan Mary Sasenga, Ketua Tim Siaran Martin Montong, PLH Ketua Tim LPU Amir Yusuf, dan Teknik Lapangan Kaleb dan Ine, Teknik Studio Stephen Gagaube, penyiar studio Sumiati Maboko, dan saya reporter. Demikian, selamat memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus dan sampai jumpa.
2: Baik, pendengar Hari Berusaha atau Tahunan, demikian untuk siaran langsung ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus di hari ini, Kamis 14 Mei 2026, yang disiarkan langsung dari GSPDI Philadelphia Tahuna. Kembali Anda mengikuti acara bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna, dan kami berikan persembahan kidung rohani yang terakhir. Dan setelah ini, pendengar, untuk kebersamaan dalam Tahuna siang ini, Anda akan ditemani oleh Aziza Busai. Saya Umi pamit suara, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas dan berbagai kegiatan dan karya Anda masing-masing di saat ini.

0: Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 13 menit terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di program 1 RRI Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan di program tahunan siang ini untuk musik dan informasi edisi Kamis 14 Mei 2026. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat pengawasan layanan haji berbasis data real time. Langkah itu dilakukan menjelang puncak ibadah haji 2026. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asegal menyebut digitalisasi mempercepat pelayanan jemaah. Pelayanan yang dan perlindungan jemaah harus semakin cepat dan responsif. Kementerian memperkuat penggunaan aplikasi Kawal Haji selama operasional haji berlangsung. Aplikasi itu menjadi kanal resmi pelaporan bagi jemaah dan petugas. Laporan lain dapat langsung diteruskan kepada petugas sesuai kewenangan di lapangan. Petugas juga memantau perkembangan laporan melalui sistem terintegrasi. Pemerintah turut mengoptimalkan Command Center Haji 2006 sebagai pusat kendali layanan. Pusat kendali memantau pergerakan jemaah dan layanan akomodasi secara menyeluruh. Selain itu, pusat kendali mengawasi konsumsi, transportasi hingga laporan lapangan mendesak. Pengawasan kini berbasis data dan informasi terintegrasi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.

0: Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
1: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
0: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
1: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Baik, peringkat 29 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saya masih lanjut lagi terus untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi ke ruang dengar Anda di tahun yang siang ini, edisi hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Saya ketemu hingga menjelang tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dikabarkan akan menyajikan halftime show perdana sepanjang sejarah turnamen sepak bola ini. Kegiatan ini akan digelar di Stadion MetLife New York saat pertandingan final. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan dirinya menginginkan suasana final nanti akan semakin megah dengan hiburan ala Super Bowl. Menurut dia, ini bertujuan untuk membawa sepak bola sejajar dengan NFL dari segi hiburan. Bahkan halftime show mid final nanti diproyeksikan menjadi pertunjukan paling spektakuler di dunia. Kemeriahan sepak bola juga bisa setara dengan panggung hiburan kelas dunia. Halftime show sebenarnya bukan sepenuhnya hal baru. Konsep serupa pernah diterapkan di final Piala Dunia Antar Klub 2025. Acara tersebut menjadi inspirasi FIFA untuk menyajikan konsep hiburan di Piala Dunia 2026 nanti. Saat itu Doja Cat tampil sebagai headliner dilengkapi dengan J Balvin, Tims, dan Emmanuel Kelly. Vokalis Coldplay, Chris Martin, dikabarkan akan menjadi kurator di balik halftime show Piala Dunia 2026. Dia bakal memimpin arah kreatif dan membantu menyusun konsep pertunjukan dan line up penampil. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Baik, pendengar, 48 menit lepas dari pukul 11, saya akan kasih satu informasi yang terakhir. Menjelang Idul Adha, perhatian terhadap kesehatan hewan kurban kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya jumlah pemotongan hewan dan masih ditemukannya kasus penyakit mulut dan kuku PMK serta lumpy skin disease. Pengawasan kesehatan ternak kini diperketat agar masyarakat dapat menjalankan ibadah kurban dengan aman dan sesuai syariat. Kementerian Pertanian mencatat jumlah pemotongan hewan kurban di Indonesia pada 2025 mencapai 2,26 juta ekor atau meningkat sekitar 12% dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut membuat kebutuhan pengawasan kesehatan hewan semakin tinggi, terutama untuk mencegah penyebaran penyakit ternak di berbagai daerah. Karena itu, Human Initiative bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI memperkuat kolaborasi dalam program Sebar Kurban 2026. Kerja sama ini difokuskan pada pendampingan peternak, pemeriksaan kesehatan hewan kurban hingga pengawasan kualitas distribusi hewan sebelum proses penyembelihan. Selain memastikan hewan dalam kondisi sehat, kolaborasi tersebut juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penanganan daging kurban yang higienis dan aman dikonsumsi. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, pada saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Back asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaye Dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Well, it just went away from him, but Marmoush, 2-0.
2: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
3: This type of game, slow block, defense.
4: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI Pusmudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan, tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik.
1: Ya, berikutnya demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI tahunan, dan informasi publik dari website PPID

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kali ini kita bersama dalam program acara Tahuna siang ini hingga pukul 13. Dan sebentar pada pukul 13 kita akan bergabung dengan Perempat RRI Gorontalo untuk mengikuti program acara Maguta Bacerita. Pendengar, untuk informasi kita kali ini, Gereja Katedral Jakarta mengajak umat Katolik menghidupi nilai kesederhanaan dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus. Gaya hidup sederhana menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kepedulian terhadap sesama. Vikaris Episkopal Kaj Romo P. Yusuf Edi Mulyono SJ mencontohkan bahwa murid Yesus sejati tidak hidup secara berlebihan, karena itu umat diajak membatasi konsumsi yang tidak diperlukan agar alam tetap terjaga dan kebutuhan sesama dapat terpenuhi. Dengan mengurangi konsumsi yang tidak perlu, kita memberi ruang bagi alam untuk bernafas. Dengan membatasi apa yang kita miliki, kita juga bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Dan kata Vikaris di Gereja Katedral yang menceritakan kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang menyisakan 12 bakul makanan. Menurutnya sisa makan tersebut bukan untuk disia-siakan, melainkan dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Selain mengajak hidup sederhana, ia juga mendorong umat untuk menanam harapan dalam berbagai persoalan lingkungan dan kehidupan sosial. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui tindakan sederhana seperti menanam pohon dan mendidik generasi muda agar peduli terhadap lingkungan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Iya, peringkat 42 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 13 kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Gorontalo untuk mengikuti Magota Bacerita. Kapten Timnas Inggris Harry Kane bertekad membawa negaranya kembali meraih gelar juara Piala Dunia sejak terakhir pada 1966. Menurut dia, hal ini akan menandai kebangkitan The Trillions setelah mengalami akhir yang menyakitkan di Piala Dunia 2022 Qatar. Setelah itu, pada babak perempat final melawan Prancis, Kane berpeluang besar menyamakan kedudukan demi memperpanjang nafas timnya. Namun, tendangan penalti pemain klub Bayern Munich itu pada menit ke-84 melambung melewati misar gawang. Padahal setengah jam sebelumnya, Kane sukses membuat skor menjadi imbang 1-1 melalui eksekusi dari titik putih. Perancis akhirnya mengunci pertandingan dengan skor 2-1 yang membuat Inggris harus angkat koper dari Qatar. Itu adalah momen yang sangat sulit dalam karir saya, ujarnya dikutip laman resmi FIFA Kamis 14 Mei 2006. Menurut pemain berusia 33 tahun itu, mengatakan dirinya harus benar-benar kuat secara mental untuk melewatinya. Namun, pencetak gol terbanyak pada Piala Dunia 2018 mengaku dirinya berhasil mengatasi trauma tersebut. Peristiwa itu akhirnya membuat saya menjadi lebih baik. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

0: Ya, pada saatnya kita bergabung dengan perempat Irit Gorontalo mengikuti Maguta Bercerita.
1: Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari bumi, bahasa dan tanah Porodisa dalam Maguta Bercerita.
2: Sahabat budaya Lohlondalo, mengudulah omogotato, menguti lo menguti omo. Seperti janji Li Anjain tadi, di jam 1 siang torang di program Maguta Bercerita ini di edisi Kamis 14 Mei 2026. Dan kami informasikan juga untuk Anda sahabat budaya Lohlondalo, Maguta Bercerita ini juga selain disiarkan di program 4 RRI Gorontalo, akan langsung di program 4 RRI Manado, program 1 RRI Tahuna, dan juga program 1 RRI Talaut. Ada satu topik menarik yang akan torang sama-sama bincangkan ataupun torang obrolkan di siang ini, sahabat budaya, yaitu freestyle antara seni, adrenalin, dan juga pengakuan sosial. Sudah hadir melalui virtual Zoom juga narasumber di siang hari ini, ada Ibu Dr. Rahmatiyah SPD MSI, beliau selaku dosen program studi sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Dan juga sudah bergabung lewat virtual Zoom juga teman-teman dari daerah Talaut ya, Tahuna, dan juga teman-teman dari Manado. Sahabat budaya, freestyle pada dasarnya ini merupakan bentuk ekspresi bebas yang menonjolkan kreativitas, terus juga sportivitas dan keterampilan dan keberanian seseorang dalam melakukan suatu gerakan atau aksi tertentu. Nah, dalam perkembangannya, freestyle ini tidak hanya dikenal dalam dunia olahraga ekstrim, tetapi juga hadir dalam seni tari, musik rap, ya, BMX, terus juga ada skateboard, futsal, ya. Freestyle ini lahir dari budaya jalanan dan juga komunitas anak muda yang ingin menunjukkan identitas mereka, kemampuan serta kebebasan berekspresi di ruang publik maupun media sosial. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi digital, aksi freestyle ini semakin mudah tersebar luas dan menjadi tren global melalui platform seperti TikTok, bisa juga di Instagram dan kanal YouTube, ya. Belakangan ini, publik di Indonesia dihebohkan dengan viralnya fenomena sujud freestyle, yakni aksi akrobatik dengan posisi kepala sebagai tumpuan tubuh yang menyerupai gerakan sujud yang dimodifikasi secara ekstrim. Dan tren ini juga ramai ditiru oleh anak-anak dan remaja karena dianggap unik dan menantang. Tapi sejumlah kasus cedera serius mulai bermunculan, termasuk juga patah tulang hingga gangguan saraf akibat gerakan tersebut, ya. Dan fenomena ini tentunya memunculkan pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah freestyle ini masih sekedar seni dan hiburan, atau telah berubah menjadi ruang pencarian validasi sosial yang tentunya bisa berisiko membahayakan keselamatan generasi muda saat ini? Saya langsung saja ajak berkenalan, ada Ibu Dr. Rahmatiyah SPD MSI. Assalamualaikum Ibu. Halo, Assalamualaikum Ibu.

0: Halo, assalamualaikum. Ibu Rahma, bisa mendengarkan suara saya, Ibu? Halo. Oke. Halo, assalamualaikum. Iya, apa suara saya belum terdengar ini? Oke, dicek dulu. Nah, tuh kan. Halo, assalamualaikum, Ibu Rahmatia. Halo.
1: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, walaloh habari.
1: Alhamdulillah, bikhairin.
0: Alhamdulillah, iya. Ini musik ya. Terdengar dari mana nih? Iya, Ibu Rahma.
1: Ya.
0: Iya, Ibu Rahma sebagai dosen program studi sosiologi ya di Fakultas Ilmu Sosial UNG.
1: Benar, benar.
0: Baik. Ya. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir melalui virtual Zoom. Ini tentunya topik menarik Ibu ya, tentang freestyle antara seni, adrenalin, dan juga pengakuan sosial. Dan juga sudah bergabung melalui virtual Zoom teman-teman dari RRI Manado, ada juga dari Tahuna ya. Nanti sebentar Anja akan ajak berkenalan.
1: Baik, baik, baik.
0: Oke, dari Talaut belum gabung ya? Baik. Ibu Rahma, ini saya manggilnya Ibu Rahma saja ya?
1: Ya, bisa, bisa.
0: Baik.
1: Boleh.
0: Ya. Ibu Rahma, dalam perspektif sosiolog ya, ataupun dalam perspektif sosiologi, bagaimana Ibu sih melihat fenomena freestyle ini yang saat ini berkembang pesat di media sosial?
1: Baik, sebelum saya memberikan komentar, saya menyapa dulu pemirsa semua dari Gorontalo, baik juga di Manado ya, kalau tidak salah ada
0: iya,
1: tadi yang
0: di Manado, ya, Tahuna juga ya, ada.
1: Ya, saya memperkenalkan diri dulu, saya Ibu Rahmatia dari dosen di program studi sosiologi UNG. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala wa israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang semuanya. Jadi tadi sudah ditanyakan bagaimana pandangan sosiologi ya melihat tren yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan freestyle ya. Jadi kita sebagai masyarakat memang selalu mengalami yang namanya perubahan. Jadi di sosiologi itu ada perspektif yang namanya perubahan sosial. Nah, jadi perubahan sosial di masyarakat itu bisa terjadi secara evolusi, bisa terjadi secara revolusi, dan juga bisa terjadi secara sirkulasi. Jadi kalau saya melihat fenomena yang terjadi hari ini berkaitan dengan tema yang di atas, bahwa saya membawa pendekatan teori perubahan sosial itu pada sirkulasi. Jadi kalau melihat dari sejarah munculnya freestyle ini itu dimulai di tahun 1970-an ya. Jadi 1970-an sampai 1980-an. Jadi ketika kita membahas tentang teori cycles, bahwa perubahan itu terjadi pada tahun, misalnya tahun 70 dan kemudian tahun 70-80 itu berangsur-angsur dilupakan, kemudian tumbuh lagi kembali di saat tahun 2000, awal 2026 ya, atau akhir 2025. Jadi itu namanya perubahan sosial yang terjadi secara sirkulasi. Jadi perubahan ini timbul tenggelam. Ya, jadi perubahan freestyle ini di tahun, jadi mengalami sekitar 40 tahun ya. Di tahun 70 itu baru kemudian muncul kembali. Nah itu maksudnya, jadi perubahan kebiasaan atau kesenangan atau tren itu terjadi melalui perubahan siklus. Jadi ada sebagai seperti kayak roda ya, hidup ini sebagaimana roda berputar. Ya, jadi kadang muncul, kadang tenggelam. Jadi begitulah situasinya, kondisinya pada tren lifestyle ini. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Jadi bisa dibilang Ibu, tren freestyle ini yang sejak tahun 1970-an sampai di tahun 1980-an ketika pertama kali muncul dan muncul kembali di awal tahun 2026 ini, Ibu, ya?
1: Banyak.
0: Iya.
1: Jadi itu sifatnya circle, sirkulasi. Jadi dia berputar, dia. Jadi dia sebagai mana bola yang berputar, ya. Jadi timbul tenggelam. Iya, timbul tenggelam.
0: Baik. Nah, kalau menurut Ibu Rahma sendiri, kenapa anak muda justru lebih tertarik dengan hal-hal yang menantang seperti ini? Kira-kira apa faktor yang mendorong mereka melakukan ini, Ibu Rahma?
1: Ya, kalau saya melihat pemuda atau anak muda kita ini lebih senang pada hal-hal yang sifatnya memicu adrenalin ini karena memang salah satu tipologi anak Gen Z sekarang ini, dia sebenarnya menyenangi yang namanya tantangan. Ya, jadi sebenarnya anak-anak kita rasa ingin coba-cobanya itu terlalu tinggi. Ya, walaupun mungkin nanti pada saat dia mencoba itu mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, tapi itulah tipologi daripada anak Gen Z sekarang. Jadi senang mencoba-coba sesuatu, kemudian tanpa mereka memikirkan dampaknya. Ya, jadi yang penting coba dulu, baru kemudian nanti bagaimana dampaknya itu soal belakangan. Ya, jadi kalau menurut saya bukan hanya dalam keinginan untuk pengakuan sosial, tapi juga karena bisa jadi karena memang itu adalah preferensi mereka. Jadi memang ada semacam kesukaan, ya, ada semacam kesukaan, ada semacam keinginan ingin melakukan sesuatu yang berbeda daripada pemuda-pemuda atau masa sebelumnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih tidak hanya pada bagaimana dia mencari popularitas, ya, popularitas, tapi juga ada berbagai hal yang mempengaruhi anak-anak muda kita melakukan itu, ya, termasuk tadi freestyle itu.
0: Iya, benar, sujud freestyle, Ibu, ya, yang saat ini memang lagi viral banget. Nah, kalau menurut Ibu Rahmatia sendiri, dengan adanya fenomena dari sujud freestyle ini, apakah bisa disebut sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial atau justru bagian dari budaya populer digital saat ini?
1: Kalau menurut saya, freestyle ini, sujud freestyle ini bisa menjadi penyimpangan, juga bisa hanya menjadi budaya populer atau subculture, ya. Nah, ketika kenapa dia dikatakan bisa menjadi penyimpangan ketika misalnya dilakukan di ruang-ruang publik. Misalnya ini kan freestyle tidak hanya di sendiri dilakukannya di tempat tersembunyi dan sebagainya, tapi bisa saja dilakukan dalam keadaan sedang berkendaraan misalnya di jalanan. Itu secara otomatis sudah menyimpang dari aturan-aturan lalu lintas seperti itu. Jadi ketika dia memang sudah melakukan hal-hal seperti itu di jalanan, kemudian membahayakan nyawa orang banyak, berarti itu sudah menjadi kategori penyimpangan sosial. Tapi ketika itu dilakukan secara profesional, ya, secara apa namanya, terlatih. Nah, saya kira itu bagus, itu akan justru menambah rasa kepercayaan diri pada anak muda itu. Nah, jadi tergantung fenomenanya, kita lihat apakah itu suju style, freestyle itu bisa menjadi penyimpangan atau tidak. Jadi tergantung kegiatannya di mana dilakukan.
0: Baik, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Rahma tadi ya, bahwa pada dasarnya sifat manusia itu ingin tahu ya. Jadi ketika mereka melihat ada satu tren yang lagi populer, istilah saat ini yaitu FOMO. Jadi mereka ingin mencoba juga. Jadi mereka, setelah mereka melakukannya, rasa penasaran itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi yang sangat disayangkan saat ini seperti sujud freestyle itu yang sudah memakan korban ya. Jadi sangat disayangkan juga justru dilakukan oleh anak-anak ya. Dan ini butuh pengawasan bukan hanya dari pihak sekolah, dari orang tua juga perlu ya. Nah, kalau menurut Ibu Rahma sendiri, seberapa besar sih pengaruh dari media sosial dalam membentuk perilaku anak-anak ya, terutama Gen Z saat ini? Silakan Ibu Rahma.
1: Oke. Jadi saya kira pengaruh digital ya, pengaruh global sudah tidak bisa lagi dihindari, termasuk pada perubahan perilaku remaja. Dalam kondisi remaja yang masih sangat labil psikologisnya, saya kira saya memahami bahwa

0: mengawasi ya, dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bagaimana bahaya daripada bagaimana dampak negatif yang bisa terjadi ketika salah ya, salah dalam mengambil keputusan seperti itu. Sebagaimana yang terjadi ya, karena ini terjadi kalau tidak salah terjadi di NTB ya, ada seorang anak yang SD itu yang meninggal patah leher, na'udzubillah ya, mudah-mudahan hanya di situ saja terjadi, tidak lagi terjadi di tempat lain. Jadi supaya ada tindakan preventif bisa dilakukan ya, saya kira benar-benar pengawasan harus dilakukan. Sebagaimana saya itu mengingat waktu anak-anak saya kecil ya, sekarang anak-anak saya sudah besar. Jadi waktu itu anak saya kalau saya larang main HP, protes. Ya protes, setengah mati protesnya. Bahkan sampai melawan biasanya. Biasanya dibilang, kenapa bunda ini larang-larang saya? Sedangkan yang anak-anak teman-teman saya ini tidak dilarang sama orang tuanya. Oh, saya bilang, biasa saya berceloteh, oh kalau begitu saya mau bawa saja di rumahnya teman itu, jadi orang tuanya saja di sana. Nah, jadi, tapi akhirnya kemudian sampai akhirnya anak-anak saya sudah umur 20 ya. Alhamdulillah, artinya penggunaan HP ini, literasi digital ini menjadi bagian penting dalam dirinya. Kalau memang ada target yang tidak terpenuhi untuk dirinya, ya tidak. Ya, karena alhamdulillah di sekolahnya, di pondoknya itu dilarang, juga dilarang main HP. Jadi nanti ketika hari Ahad itu baru bisa pegang HP, dan itu saya bisa kontrol juga. Selalu saya kontrol di sini, walaupun saya jauh dengan anak saya, tetap saya kontrol bagaimana kondisinya melalui. Tapi karena ini juga penting ya, perangkat-perangkat digital ini juga penting saya kira. Cuma anak-anak yang sekarang ini kan masih sangat labil, dia belum bisa membedakan hal-hal apa yang sebenarnya penting untuk dilakukan. Ya, lebih kepada apa yang dia inginkan, bukan yang apa yang dia butuhkan. Ya, seperti itu. Jadi lebih masih egoismenya lebih tinggi saya kira secara psikologis. Seperti itu.
1: Baik. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Rahmatia tadi, Ibu P anak usianya 20-an ya.
0: Ya.
1: Oke, sama
0: 20 Mei Mei ini 20. 2 Mei kemarin. 2 Mei kemarin 20 tahun.
1: Oh, 20. Kalau saya 23, Ibu ya.
0: Berarti katanya 3 tahun ya. Iya, masih bener. Muda berarti.
1: Masih ya. Muda alhamdulillah. Berarti sama-sama Gen Z ya.
0: Ya.
1: Iya, tapi saya bukan Gen Z. Iya, saya bukan Gen Z, Ibu. Saya gendut ya. Baik, Ibu Rahma, kita mau menyapa dulu ini dengan teman-teman yang ada di Tahuna, Manado dan juga Talaut. Saya ke Tahuna dulu deh. Ada Momo siapa ya di Tahuna?
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana nih, nggak kelihatan wajah cantiknya. Open kamera dulu dong.
2: Iya, sudah ini. Masa tidak mana kelihatan?
1: Wah. Momo Aziza ya?
2: Iya, dengan Wow Aziza ini.
1: Halo. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Yayan, bagaimana Aziza kabarnya sehat? Nih, Kak Yayan?
3: Iya, sudah ini. Masa tidak kelihatan? Iya, dengan Wow Aziza.
1: Oh, Wow. Baik. Iya. Wow Aziza ini
3: alhamdulillah sehat.
1: Iya, baik. Oh, delay ini.
3: Bagaimana kabarnya nih, Kak
1: Yayan? Saya alhamdulillah sehat juga, terlihat dari gambar juga ya. Iya, Wow Aziza ini orang lagi ada bercerita salah satu topik yang menarik ya. Memang baru-baru ini tren sujud freestyle yang sudah menelan korban jiwa juga. Kalau di Tahuna sendiri, kira-kira untuk fenomena sujud freestyle ini pernah terlihat atau justru belum ada?

0: sama sekali nih
1: yeah.
0: tren sujud freestyle yang ada di Talaut.
1: Ya,
0: kalau di Tahuna.
1: Kalau di Tahuna sampai saat ini tidak pernah saya lihat itu ada sujud freestyle. Hanya lihat saja di sosial media. Ya. Ya, Kak Yayan bisa dengar nih Kak Yayan?
2: Di Tahuna sampai saat ini tidak pernah saya lihat itu ada sujud freestyle. Hanya lihat saja di sosial media.
0: Baik, jadi di sana masih aman ya?
1: Iya, iya. Kalau di Tahuna masih
0: saya
1: aman.
0: Saya beri kesempatan ya, kepada.
2: Bisa dengar nih kayaknya?
0: Iya, bisa. Halo.
1: Iya, baik. Saya mau tanyakan ini kepada narasumber nih. Assalamualaikum, Ibu Dokter Rahmatia.
0: Iya, iya, baik. Oke, okay. Saya beri kesempatan ke. Kepada Wau Aziza untuk bisa bertanya ke narasumber, silahkan.
1: Oke.
2: Kepada narasumber nih, assalamualaikum, Ibu Dokter Rahmatia.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Baik, Ibu Dokter, ini akan berbicara tentang freestyle. Nah, apalagi Ibu Dokter ini sebagai seorang dosen di Fakultas Sosiologi di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, mungkin
0: iya, silakan Wau Aziza.
1: Iya, seberapa besar pengaruh lingkungan pergaulan nih Ibu Dokter terhadap munculnya komunitas, misalnya ada komunitas freestyle.
2: Nah, apalagi Ibu Dokter ini sebagai seorang dosen di Fakultas Sosiologi di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, mungkin iya, seberapa besar pengaruh lingkungan pergaulan nih Ibu Dokter terhadap munculnya komunitas, misalnya ada komunitas freestyle.
3: Ya, kalau dalam sosiologi itu kita ada istilah sosialisasi ya. Jadi ada konsep sosialisasi itu bisa terjadi di sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Kalau sosialisasi primer itu anak mendapatkan di dalam keluarga. Tapi ketika kita berbicara berkaitan dengan sosialisasi sekunder, itu sudah menjalar ke peer group, ke teman pergaulan, media dan sebagainya adalah sebagai sosialisasi sekunder. Nah, saya kira banyak sekali anak-anak ini lebih banyak mendengar. Ya, walaupun di rumah sudah ada sosialisasi primer ya, bahwa ini harus berbuat seperti ini, kesantunan dan sebagainya sudah dibentuk, norma dan nilai dalam keluarga sudah dibentuk, tapi ketika kembali ke ruang publik, misalnya pertemanannya itu biasanya nilai-nilai yang dibawa dari rumah itu seketika lambat laun hilang, ya. Jadi besar sekali saya kira pengaruh dari pertemanan. Jadi kalau misalnya temannya atau peer groupnya adalah kelompok komunitas yang membawa pengaruh positif, saya kira itu sangat bagus. Tapi ketika peer groupnya membawa nilai-nilai negatif yang lebih dominan, itu saya kira juga akan fatal bagi perkembangan si anak atau perkembangan anak-anak itu, seperti itu. Jadi saya kira memang sangat besar pengaruhnya. Kita juga merasakan biasanya ketika anak kita si anu tidak seperti itu, apa namanya, teman-teman saya sudah di, misalnya ya, penggunaan HP ya, teman-teman saya tidak dilarang, kenapa saya dilarang gitu. Nah, itu salah satu bentuk perlawanan mereka ketika melihat kondisi bahwa banyak teman-temannya menggunakan HP misalnya. Nah, itu walaupun mungkin ini bukan saya contoh yang saya sampaikan ini adalah bukan sebuah teman yang peer group yang tidak ini ya, membawa pada hal-hal yang negatif, tapi itu salah satu contoh bahwa anak ya itu akan banyak dipengaruhi oleh peer grupnya.
1: Oke, baik. Terima kasih, baik. Ibu Dokter.
0: Wau Aziza, masih ada yang ingin ditanyakan?
1: Ya, itu dulu Kak Yayan, itu dulu.
0: Iya, Wau.
1: Iya. Iya, itu dulu kayak ya. Nanti saya akan tanyakan lagi kembali. Ya. Baik, terima kasih.
0: Halo.
1: Iya, kayaknya bisa mendengar suara saya?
0: Baik. Iya. Terima kasih Wau Aziza. Nanti kalau ingin bertanya bisa.
2: Iya, itu dulu kayak ya.
0: Nanti baik. Saya akan tanyakan lagi kembali. Iya, terima kasih Wau Aziza.
2: Terima kasih.
0: Dari Tahuna kita menuju lagi ke Talaut. Di Talaut ini ada satu nona manis, cantik. Wah, ada siapa nih?
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
4: Selamat siang, Angel.
0: Oh, dengan kakak Angel. Angel. Sehat ya kakak Angel, Angel ya?
4: Ya, syukur sehat. Di sana sehat?
0: Alhamdulillah sehat, meskipun cuaca siang hari ini lagi panas banget ini, iya, kakak Angel. Ya. Iya benar, kakak Angel. Kalau di Talaut fenomena freestyle ini apakah masih terlihat atau justru saat ini sudah tenggelam ini?
4: Kalau untuk Talaut sih jarang ya, dan juga ada sih tapi nggak kebanyakan yang di luar daerah Talaut sih.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Kakak Angel, saya kasih kesempatan, silahkan mau bertanya ke narasumber di siang ini.
4: Baik. Halo, selamat siang, Bu.
3: Siang, Angel. Angel itu malaikat, kalau artinya malaikat.
4: Tidaklah, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Saya mau bertanya, dampak positif dan juga pasti ada dampak buruk tersendiri dari freestyle itu. Kira-kira dampak baiknya apa, dampak buruknya apa? Terus bagaimana sebagai seorang ibu untuk menghadapi freestyle itu sendiri? Bagaimana cara tanggap yang cepat untuk menghadapi freestyle itu sendiri, Bu? Makasih.
3: Terima kasih pertanyaannya, Angel. Saya akan mencoba menjawab. Bagaimana dampak apa dampak positifnya dan dampak negatifnya, kemudian bagaimana saya sebagai seorang ibu menyikapi ketika anak saya misalnya mengikuti tren itu ya,
4: yeah.
3: Itu ya Angel.
4: Iya. Yeah.
3: Nah, jadi saya kira banyak sekali dampak, ada juga dampaknya. Misalnya ketika misalnya anak itu memang menjadi prevalensinya, ya, itu bisa menjadi tenaga profesional ya. Kalau misalnya memang dia dilatih, dia akan memiliki keterampilan profesional terhadap di bidang itu bisa saja. Kemudian bisa meningkatkan confidence-nya, ya, bisa terlibat dalam komunitas-komunitas yang misalnya komunitas itu memang profesional dalam bidang itu. Jadi secara langsung akan tercipta relasi ya, ada peningkatan relasi berarti. Jadi itu saya kira dampak-dampak positif yang bisa didapatkan oleh anak muda ketika memang freestyle ini dijadikan sebagai prevalensi dan menjadi sebuah profesionalitas. Kemudian dampak negatifnya ya itu tadi bisa berbahaya ya. Jadi saya kira sudah ada contoh-contoh yang kita baca ya, kita lihat di YouTube bagaimana dampak negatif dari akibat ketika misalnya dilakukan dengan cara tidak profesional ya, bisa saja itu sangat membahayakan. Ada juga kasus kemarin yang saya baca itu di Bogor, ada anak muda juga gaya freestyle-nya ini dalam kondisi berkedara ya. Nah, dan itu tidak hanya membahayakan dirinya saya kira, tapi juga membahayakan masyarakat umum. Jadi saya kira banyak sekali. Bagaimana saya seorang ibu? Kalau saya seorang ibu ya, kalau memang itu prevalensi anak saya akan membimbing dia untuk mencari pelatih-pelatih profesional untuk bisa dilatih sebagai siapa tahu memang itu takdirnya ya. Untuk bisa menjadi orang yang profesional, yang bisa membanggakan, bisa dia bisa menunjukkan eksistensi dirinya, ya, keberadaan dirinya lewat lewat freestyle itu. Jadi sebagai seorang ibu, tapi kalau itu hanya cuma ikut-ikutan dan sebagainya, ya saya tentunya akan tegas, ya. Nah, karena ketegasan itu juga dibutuhkan dalam keluarga. Daripada itu membahayakan, kembali juga nanti ke saya yang merawat, saya yang bagaimana kalau dalam dalam keadaan misalnya cacat dan sebagainya, kan. Nah, itu juga. Nah, jadi terkadang orang tua itu memang harus tegas, bukan tegas berarti otoriter, ya. Tidak, tapi ketegasan dibutuhkan di dalam keluarga supaya anak-anak kita juga tidak semaunya, ya, tidak semaunya apa yang dia inginkan harus di tercapai dan sebagainya, seperti itu. Itu okay. Saya kira, Angel.
4: Terima kasih, Bu.
0: Iya, Kakak Angel, masih ada yang ingin ditanyakan?
4: Cukup, Kak. Kemenado.
0: Baik. Dari Talaut kita menuju ke Manado. Ini ada bro siapa ini?
5: Iya, selamat siang buat
0: selamat siang.
5: Iya, Kak Yayan.
0: Iya, dengan bro siapa ini?
5: Dengan Risla.
0: Bro Risla.
5: Iya.
0: Iya. Bisa melakukan aksi freestyle juga atau gimana ini?
5: Kalau sampai saat ini belum.
0: Oh, belum ya. Oh, sama iya. Orang dua. Kalau saya tidak bisa freestyle, saya cuma free hatin saja ya.
5: Iya, iya. Kalau aku itu dengan free ongkir juga.
0: Oh, iya, boleh, boleh.
5: Kalau freestyle agak susah ya.
0: Iya, benar. Tapi kalau di iya, kalau di Manado freestyle saat ini apakah masih tumbuh dengan subur atau justru saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda saat ini?
5: Ya, kalau di Manado itu sampai saat ini sudah ditinggalkan sama anak-anak muda juga. Sudah kadang terlihat juga.
0: Benar.
5: So terbenam.
0: Iya, so fokus dengan game online dolar saat ini.
5: Iya, mungkin.
0: Iya, kalau dulu mungkin bisa dibilang dorang ini kan ada DP komunitas,
5: iya.
0: Jadi ketika ada di salah satu event itu dorang sering tampil. Karena untuk freestyle ini kan banyak tuh ragamnya ya, dalam seni tari itu ada kayak break dance-nya dan lain sebagainya. Iya, Bro Risla, silahkan mau bertanya ke narasumber di siang ini.
5: Iya, assalamualaikum Bu Rahmah ya.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana kabar Bu?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Nah, ini kan bahas tentang freestyle antara seni, adrenalin dan pengakuan sosial nih Bu ya.
6: Ya.
5: Risla mau tanya nih, apakah freestyle lebih condong ke seni murni ataupun olahraga fisik nih Bu?
6: Kalau saya melihatnya karena saya bukan orang ini ya, saya bukan orang orang kesehat, apa bukan orang jadi mungkin lebih ke sisi bagaimana masyarakat terpengaruh dengan freestyle itu gitu. Tapi kalau saya lihatnya bisa saja dia menjadi olahraga, tapi itu tadi kembali lagi ke profesionalitas ya. Tapi kalau tidak, saya kira jangan dicoba karena memang sedikit berbahaya ya, berbahaya bagi yang pemula mungkin dan sebagainya. Nah, itu.
5: Oh iya. Seperti iya Bu. Kalau Bu mau tanya juga nih, kalau pandangan masyarakat terhadap fenomena kan tadi kan Bu Rahma juga bahas sujud ya, freestyle ya. Iya, fenomenanya sujud freestyle di jalanan seperti apa?
6: Putus-putus, tidak sepenuhnya kedengaran, tidak terdengar.
5: Iya, halo Bu.
6: Iya, sudah.
5: Iya, Bu, bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena sujud freestyle di jalanan, apalagi di Kota Gorontalo tuh, Bu?
6: Sejauh ini, saya juga tidak karena suami saya pernah cerita ya. Di dalam kompleks saya ini juga katanya anak-anak di masjid itu biasa seperti itu, cuma tidak sampai apa namanya, tidak sampai apa namanya, resikonya, karena dia ekstrim. Masih dalam konteks ya tidak ekstrim begitu ya, tidak dalam konteks ekstrim. Tapi kalau misalnya saya sebagai masyarakat, saya belum tanya sih juga masyarakat bagaimana opininya ya, tapi kalau saya sebagai bagian dari masyarakat, kalau misalnya memang itu adalah hal yang membahayakan, kenapa itu menjadi sebuah pengakuan sosial untuk kita ya. Tapi kan kita tidak bisa menjustifikasi bahwa remaja melakukan aksi tersebut itu karena pengakuan sosialnya, tidak. Tapi bisa jadi ya ada beberapa hal, karena berkaitan dengan pengakuan sosial itu kan sebenarnya memang adalah kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar kalau kita lihat Abraham Maslow itu menyatakan bahwa kebutuhan sosial itu memang adalah kebutuhan dasar, apa namanya, pengakuan sosial itu menjadi kebutuhan dasar manusia ya. Tapi saya tidak melihat ke situ, ada pasti faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi, termasuk misalnya kita harus melihat latar belakang anak itu dari keluarganya. Misalnya kenapa anak ini cenderung, ya bisa jadi dalam keluarganya ketika melakukan sesuatu sedikit-sedikit jangan, sedikit-sedikit dilarang ya. Nah, jadi dia lakukanlah di tempat yang kemungkinan tidak ada pengawasan orang tua, seperti itu. Yang kedua, latar belakang pendidikannya ya, bisa jadi faktor pendidikan itu mempengaruhi ya, karena mungkin pendidikan anak ini notabene-nya ya pendidikannya mohon maaf misalnya hanya SD ya, atau SMP, jadi pengetahuan-pengetahuan tentang itu literasi digitalnya masih sangat kurang, sehingga cepat sekali mengimitasi hal-hal yang tren, walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan kondisi fisiknya, tidak sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi komunitasnya ya. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, tidak hanya pada faktor pengakuan sosial, tapi banyak faktor, termasuk komunitasnya. Kalau komunitasnya memang mungkin pada gila dengan freestyle ya, maka dia juga akan beradaptasi dengan itu, seperti itu. Jadi bisa juga karena mereka lakukan konten itu karena memang suka ya, secara psikologis memang suka, hobi ya, dia hobi suka tantangan, dia hobinya tantangan. Bisa juga karena kebutuhan ekonomi ya, dia melakukan konten itu, dia jual di dia jual di TikTok dan sebagainya, maka dia terkenal sehingga dia mendapatkan keuntungan profit ekonomi. Jadi banyak sekali saya kira hal-hal yang faktor-faktor yang bisa menyebabkan, hanya kalau kondisi di Gorontalo saya belum bisa memastikan faktor-faktor apa penyebabnya, karena itu harus melalui pendalaman ya, harus melalui penelitian-penelitian dan sebagainya. Seperti itu RRI Manado.
5: Iya, makasih Bu Rahma ya. Kak Yayan juga makasih.
0: Baik. Masih ada yang ingin ditanyakan Yong Risla?
5: Sudah pas.
0: Sudah pas ya. Memang benar apa yang disampaikan Ibu Rahma tadi ya, bahwa ketika mereka melakukan freestyle itu karena adanya keterkaitan dengan yang namanya hobi ya. Mereka suka dengan yang namanya tantangan. Kalau saya tidak suka dengan tantangan, saya malah suka dengan rantangan ya. Ya, masih menyambung pertanyaan tadi dari Nyong Rislah dari RRI Manado, Ibu Rahma ya. Bisa dibilang saat ini fenomena sujud freestyle itu kan awal mulanya itu kan adanya di, entah itu di konten-konten, baik itu di Facebook ataupun di YouTube ya. Menurut pandangan dari Ibu Rahma sendiri, mengapa hal-hal yang katakanlah bisa dibilang bukan merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka cepat sekali viral ketimbang dengan hal-hal yang lebih bersifat edukatif. Menurut Ibu Rahma seperti apa?
6: Kembali lagi tadi bahwa salah satu sifat ya, salah satu sifat daripada anak muda itu atau remaja itu kan mereka suka tantangan ya. Pengen cepat popularitas misalnya. Jadi kita amati saja juga, kita bisa mengamati hal-hal yang cepat sekali viral di media sosial itu kan biasanya hal-hal yang memang membutuhkan adrenalin atau membutuhkan tantangan. Jadi itu bisa jadi alasan anak muda melakukan itu. Jadi kalau misalnya konten pendidikan dan sebagainya, lama orang baru ada respon, lama baru ada yang kasih like, subscribe dan sebagainya. Dia pasti juga akan belajar dari fenomena-fenomena yang sudah viral. Nah, kita lihat fenomena-fenomena yang viral itu kan cepat viral itu adalah fenomena yang memang sedikit membutuhkan adrenalin tadi, tantangan ya. Jadi uji nyali, kalau saya bilang bahasa lainnya dari adrenalin itu kan uji nyali ya. Nah, seperti itu saya kira.
0: Baik, saat ini sudah di menit ke-47 dari jam 1 siang. Kita break sejenak dulu ya. Untuk Anda, sahabat budaya Lohulundalo, tetaplah bersama kami.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mabota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tauna, dan RRI Talau.
1: Iya, balik lagi di Magota Bacerita, masih bersama dengan Ibu Rahma, terus juga ada teman-teman dari RRI Manado, ada juga Tahuna dan juga Talaut ya. Ibu Rahma, kalau orang melihat viralnya tren sujud freestyle saat ini ya, bisa dibilang mungkin ya karena rendahnya pengawasan dari orang tua mungkin ya. Menurut Ibu Rahma sendiri, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar bisa mencegah anak-anak ini tidak ikut-ikutan tren berbahaya seperti sujud freestyle ini? Karena bisa dibilang kan anak-anak itu mereka lebih suka meniru ya, apa yang mereka lihat itu yang mereka tiru. Silakan Ibu Rahma.
2: Iya. Jadi saya kira menurut saya langkah-langkah yang paling efektif itu bagaimana mencegah anak-anak menjadi tren melakukan hal-hal yang hanya tren ya, tapi tidak sesuai dengan kemampuannya sebenarnya. Itu saya kira baru saja ini kan PP nomor 17 tahun 2025 ya, yang dari Komdigin tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik perlindungan anak. Saya kira itu adalah aturan yang sangat baik yang bisa diimplementasikan di dalam keluarga ya, bagaimana bagaimana orang tua tetap memberikan pengawasan, karena fenomenanya sebenarnya ada keuntungan yang diperoleh orang tua ketika anak-anaknya main HP ya. Saya melihat itu masih bayi, masih ya, supaya anaknya tenang. Jadi orang tua kan tidak banyak tanya mengurus ya nanti. Jadi ada juga keuntungan yang diperoleh oleh orang tua ketika anaknya diberikan HP. Nah, itu salah satunya. Nah, tapi ketika PP ini keluar, ya sudah disahkan, saya kira ini menjadi aturan legal ya, ada legalitas bagi orang tua untuk bagaimana supaya pengawasan makin ketat bisa dilakukan ya, agar kita tidak lagi mendapatkan tadi kasus-kasus yang sebagaimana yang sudah terjadi. Jadi orang tua bisa menghilangkan yang namanya paparan konten negatif bagi anak ya, menghilangkan eksploitasi anak melalui media. Nah, seperti kan banyak juga cyberbullying ya yang terjadi di anak-anak. Saya kira banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Jadi bagaimana orang tua bisa mengimplementasikan peraturan ini di dalam kehidupan keluarganya, seperti itu menurut saya.
1: Baik, sudah di menit ke-53 dari jam 1 siang. Sayang sekali Ibu Rahma, kita sudah ada di penghujung waktu untuk Magota Bacirita di siang ini. Sebenarnya masih pengen lama ini ya, mau bacirita dengan Ibu Rahma dan juga teman-teman dari Manado, Tahuna, dan Talaut sampai besok sore. Cuma sayang sekali orang terbatas oleh waktu. Terakhir Ibu Rahma, closing statement, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua, juga kepada anak-anak, lebih khususnya bagi para generasi muda, agar tidak terjebak dengan yang namanya tren sujud freestyle ini? Silakan Ibu Rahma.
2: Ya. Kalau saya sih melihat bahwa orang tua itu harus tetap menjadi pengawas dan teladan ya, guru tetap memberikan edukasi literasi digital. Untuk generasi muda, saya kira tidak cukup hanya menjadi konsumen pasif ya. Jadi dia harus menjadi aktor yang kritis. Tidak hanya terima apa yang dia lihat. Jadi perbaiki literasi digitalnya, karena pada konteksnya bahwa literasi digital itu memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa kita harus kita harus mengakses ya media digital itu dengan bagaimana supaya kita tetap etis di dalam menjalankannya. Itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya bullying, cyberbullying, tidak ada lagi namanya eksploitasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya media sosial itu dalam konteks tidak bukan lagi sekedar alat komunikasi ya, tapi bagaimana menjadi ruang sosial untuk supaya memiliki makna ya, dinegosiasikan dan dipertentangkan. Jadi itu yang terutama yang orang tua saya kira tetap menjadi teladan. Jangan melarang anaknya main HP, tapi orang tuanya juga banyak main HP. Nah, itu. Guru juga seperti itu. Di saat belajar, mengajar, ya, guru justru memperlihatkan contoh yang anak-anak bisa teladani. Tadi, banyak menggunakan HP ketika proses belajar berlangsung. Jadi, gunakan ruang-ruang itu untuk memperbaharui interaksi antara anak antara murid dengan guru supaya kerekatan kembali ya, kerekatan kembali antar mereka, tidak ada lagi guru yang membuli siswanya, siswa yang membuli gurunya, seperti itu. Jadi kita harus elok di dalam menyikapi persoalan-persoalan perubahan termasuk perubahan yang dibawa oleh arus globalisasi. Seperti itu pandangan baik. Saya.
1: Iya, terima kasih Bu Rahma atas waktunya di siang hari ini ya. Semoga apa yang kita obrolkan di siang hari ini bisa bermanfaat buat seluruh sahabat budaya yang saat ini lagi mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo, program 4 RRI Manado, kemudian juga program 1 RRI Tahuna dan RRI Talaut ya. Terima kasih juga untuk Wow Aziza atas waktunya. Salam sukses selalu ya. Selamat menikmati hari libur.
3: Amin, terima kasih Kak Yayan.
1: Iya, meskipun hari ini kita nggak libur ya.
3: Iya,
1: terus
3: semangat.
1: Juga untuk Kakak Angel, terima kasih Kakak Angel. Hai. Juga untuk di Nyong Rislah, terima kasih untuk waktunya di siang hari ini ya.
4: Ibu. Iya, makasih Kak Yayan.
1: Iya, Ibu Rama sekali lagi terima kasih Ibu.
2: Ya, ya. Terima kasih.
1: Dan sahabat budaya Lolondalo, tentu sudah saya menemani Anda untuk Nusantara Siang di hari ini di edisi Kamis 14 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus juga Watiati Anjayan Mohindupo. Insyaallah itu poli modungga ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam Waalaikumsalam budaya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Magota Bacarita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama untuk Magota Bercerita bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan menanti untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan

0: Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan Tuhan pun berjanji akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, sehingga di tempat di mana ia ada, orang-orang percaya pun akan ada, yaitu sorga kekal.
2: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Kamis 14 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sain. Kita mulai dengan berita pertama. Kenaikan Yesus ke sorga adalah salah satu hari raya Kristus.

0: memberikan perintah kepada murid-muridnya, yaitu kamu adalah saksiku dan aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya. Artinya, momen Tuhan Yesus naik ke surga adalah saat di mana para murid dan orang-orang percaya menjadi saksi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka tanggung jawab pemberitaan Injil dilanjutkan oleh murid-muridnya, tetapi juga oleh orang percaya dalam segala zaman. Alexander Delingkade melaporkan.
1: Jemaat Gemis Malun Semah Angges merayakan peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga dengan penuh penghayatan dan pemaknaan.
2: Umat Kristiani di dunia termasuk di Indonesia merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga melalui ibadah di gedung gereja. Termasuk di Jemaat Gemis Malun Semah Angges, ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga dipimpin Ketua Majelis Pekerja Resor Tahuna oleh Pendeta Yanti Tatinting STH. Dalam khotbahnya yang diambil pada kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50-53, Pendeta Tatinting menekankan makna kenaikan Yesus ke surga, di mana momentum kenaikan Yesus ke surga merupakan kekuatan iman bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja.
3: Dalam perjanjian lama, Mazmur katakan

0: dalam peristiwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Yesus naik sorga bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai Raja di atas segala macam.
1: Makna kenaikan Yesus ke surga menjadi bukti kesaksian bagi orang percaya bahwa Ia menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga diikuti seluruh warga jemaat dari anak-anak hingga lanjut usia, berlangsung dengan penuh penghayatan dan pemaknaan. Anton Lahaube melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih yang masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Selanjutnya berita terakhir. Perayaan kenaikan Yesus Kristus menjadi dasar kekuatan bagi setiap keluarga Kristen untuk hidup dalam kasih, damai, dan kesaksian iman di tengah kehidupan sehari-hari.
4: Yang menarik dari Injil Lukas berbicara tentang kenaikan Yesus, ini sungguh luar biasa. Ia mau menyatakannya dalam kesaksian walaupun hanya 3 ayat saja.
5: Suasana penuh sukacita dan penghayatan iman mewarnai ibadah perayaan hari kenaikan Yesus Kristus di gedung gereja Jemaat Gemis Kendaguruata Tahuna pada Kamis subuh 14 Mei 2026. Ibadah berlangsung hikmat dipimpin oleh Pendeta Alahiu Lahoba mengangkat tema keluarga yang bersaksi pada bacaan Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga 53 mengisahkan tentang Yesus Kristus memberkati murid-muridnya sebelum terangkat ke sorga. Dalam khotbahnya, Pendeta Alahiu menyampaikan bahwa kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar kekuatan bagi setiap keluarga Kristen untuk hidup dalam kasih, damai, dan kesaksian iman di tengah kehidupan sehari-hari. Menurutnya, keluarga bukan hanya tempat bertumbuh secara jasmani, tetapi juga menjadi wadah utama dalam menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga.
4: Yang menarik dari Injil Lukas berbicara tentang kenaikan Yesus, ini sungguh luar biasa. Ia mau menyatakannya dalam kesaksian walaupun hanya 3 ayat saja. Dan bagaimana dikaitkan dengan keluarga yang bersaksi? Tema di perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus di hari ini, ya, berbicara tentang kesaksian jemaat yang dikasih Tuhan. Ternyata bersaksi itu tidak juga menjadi sebuah bagian dari unsur kehidupan secara pribadi atau individu, tetapi bersaksi itu juga dimulai dari kehidupan keluarga. Karena keluarga adalah merupakan bagian terkecil dari gereja.
5: Melalui perayaan hari kenaikan Yesus Kristus, ia berharap para jemaat dapat semakin memperkuat iman dan mendorong setiap keluarga Kristen untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan masyarakat. Jumel Johannes melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Kenaikan Yesus ke sorga adalah salah satu hari raya gerejawi yang diperingati oleh seluruh umat Kristiani di dunia. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sayyid menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Ada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, pendengar. Kita kembali dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, saya terima lain telepon. Ada Nova di Angges. Selamat siang, Nova.
1: Selamat siang jelang sore, balas dendam. Kelemarnya apa masuk?
0: Oh, kasihan. Aduh, luar biasa DP balas dendam. Dapat aku ini. Penelpon pertama ini.
1: Awo.
0: Ya, sayang.
1: Lebelah ujang kutu-kutu lah ya. Ujang kutu-kutu.
0: Apa?
1: Ujang kutu-kutu mesti ujang tuh.
0: Aduh, ujang. Jadi, yang nyanyi siapa itu? Baru dia pada dengar ini lagunya ujang.
1: Grup Tahlia Studio.
0: Tahlia Studio ujang.
1: Pernah putar.
0: Tunggu. Talia, ujang, ujang apa kata tadi judulnya?
1: Ujang kutu-kutu, mar bukan kutu rambu.
0: Aduh.
1: Ujang kutu-kutu. Ujang kutu-kutu, minana.
0: Oke, lanjut.
1: Buat Wawu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan semangat sampai selesai penyiaran.
0: Oke.
1: Kirim juga Pak Wau Nisa, Pak Mama Wau di KB2, ada Mama Inca. So, masuk terus ini Mama Inca, Nova Nova ada dengar-dengar. Ada Ucup, Boy, Papa Ungke di Mahena, Made Afik, Mama Faisan semua-semua jauh, bantar leader semua musuh. Ada buat lagu?
0: Oke, ada. Ujang kutu-kutu.
1: Makasih Abu Ibu, salam kompak semua Pro Dangdut.
0: Baik. Terima kasih buat Nova yang ada di Angges. Ya, di belakangnya Nova yang mau bergabung, saya masih menunggu. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dengan
2: Kepala Kita. Dari Mama Opore.
0: Mama Opore di Malata, Bu. Silakan Mama Opore.
2: Itu lagu Hitam Kulit Mangusta.
0: Dari
2: siapa itu? Mas pernah dengar itu Hitam Kulit Mangusta itu dari siapa?
0: Hitam
2: Kulit Mangusta.
0: Hitam Mangusta. Arul Gurning ini. Silakan.
2: Waktu yang bertugas. Bertugas, kemudian buat Madi Apik, Aru Manisa, Pau Nopa, Mawawu, Ma Inga, Mama Paisan, Ma Riswat, Ma Iti, Ma Una, Sawinda, kemudian Papa Udo, Papa Pandi, ada Ayah Dinaha, Ayah Dimanente, Bapak Ungke, ada Ungke di Bawangkulu dengan Kak Dule, Om Dule dengan Ape. Kemudian ada Boy, ada Ucup, Mama Iki di Bahembang. Itu jawab.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Oporei di Malatabut. Di belakangnya Mama Oporei yang mau bergabung. Saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-8009. Oke, sudah digabung Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang jelang sore.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mama Una.
0: Mama Una di mana?
3: Mama Una di Bohan.
0: Oke, silakan Mama Una.
3: Wow, siapa ini?
0: Dengan Aziza ini, Mama Una.
3: Pertama, mau kirim jo buat Bawa Aziza. Semoga sukses dan sehat selalu.
0: Amin.
3: Yeah. Kemudian, mau kirim jo lewat tadi ada Mama Oporein, ada Mama Iti, Bapak Pandi, Boy, Tante Ija, dan semua jo penggemar Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Baik.
3: Mau jepe lagu dari Loyola Drucker.
0: Judulnya?
3: Bagaikan garam.
0: Oke, baik.
3: Itu jo, sore menjelang
0: Terima kasih Mama Una di Behatabut. Ada Lola Drakal bagai garam dibuang ke laut.

0: Iya, kembali lagi saya terima line telepon Perodangdut. Halo.
1: Halo, selamat siang menjelang sore, Wau Ica.
0: Iya, silakan Ma Wau.
1: Wau Ica, ini peragu satu untuk satu.
0: Oke, baik, kirim.
1: Selamat buat Wau Ica. Selamat siang menjelang sore, selamat tugas. Terus terus sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Lagi duduk di sini, ada Bapak Wau, ada Nova.

0: Ucup, ada Kristen Rame, ada The Jane, The Upper, ada Bapak Ungke Imahena, ada ini Sani Moronge, ada Mama Rizwan, ada Mama Iti di NTB, ada Bapak Udo, ada Bapak Pandi, terakhir do buat Pai Rona dan Asrik di Surga. Itu juga
1: Baik, terima kasih Mawawu. Selamat siang menjelang sore.

0: Baik, sudah ada gabung lagi Pro Dangdut, halo.
1: Halo.
0: Ya, Pro Dangdut dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Mama Iti di Bukit Timur.
0: Oke, silakan Mama Iti.
1: Sama-sama mungkin ini buat Wawu, selamat tugas, sukses sampai nanti penyiaran.
0: Amin.
1: Terus, kirim jo pada selewat hari ada Mama Wudi kedua, ada Mama Una, ada Wawu Nusa, ada Mama Ade Api, ada Wawu Yunda, ada Mama Turisa, Mama Wardi, Mama Okoreng, Boy, Bapak Pandi, Pak Udo, Mairona, Asri, dan semua-semua jauh.
0: Oke.
1: Di mana saja berada, salam kompak, persahabatan selalu.
0: Baik, lagunya apa ini?
1: Jatuh lagu antara rindu, benci dan rindu.
0: Oke.
1: Itu saja, Wu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iti yang ada di Bukit Timur. Iya, satu lagi penelpon di belakangnya Mama Iti, dan sebentar kita akan dengarkan tiga lagu yang mau turun dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, sudah digabung lagi Pro Dangdut, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan?
1: Dengan Mama Puri, Selat Dihiru.
0: Oke, silakan.
1: Apa kabar ini, Mama?
0: Alhamdulillah, baik. Mama Puri, Selat Dang, bagaimana kabarnya ini?
1: Baik, baik saja.
0: Oke, mantap, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, lanjut.
1: Alhamdulillah, juga. Oh, Mama Inka, Asri Bisu, Mirona, dan semua sama jauh pun rumah.
0: Oke, baik.
1: Salam persahabatan.
0: Baik, lagunya apa?
1: Selita lagu, Gadis Kerudung Putih.
0: Aduh, agak putus-putus nih Mama Oporiswat, lagunya apa?
1: Lagunya Gadis Berkerudung Putih.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, Wawu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, saya tahan dulu line telepon, kita akan dengarkan 3 lagu. Ada Ujang Kutu-Kutu, terus ada Arul Guming, Hitam Menggosan, sama Loa Drakel, Bagai Garam Dibuang ke Laut. Selamat siang menjelang sore buat Nova yang ada di Angges. Ada Mama Porei di Malatabut dan Mama Una yang ada di Beha. Selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara saat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP su pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Ya, peringatan sudah 5 menit lepas 15.15. Kembali saya terima line telepon di 0812-55-03809. Untuk Anda yang bergabung dalam program acara Prodang Dut Dangdut adalah kita. Mudah-mudahan yang sudah request lagu-lagu yang sudah saya rekam tadi, mudah-mudahan bisa terhibur. Dan untuk program acara Prodang Dut ini, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat sore Prodang Dut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Papa Fandi, silakan.
1: Betul sekali. Dapat lagu.
0: Lagu apa, Papa Fandi?
1: Dia. Bukan.
0: Dia. Dari siapa ini dia yang nyanyi ya? Trio Bougainville.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Oke, pertama-tama mungkin itu buat orang tua ucap selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Hari yang kelewat tadi ada Korei, Mama Elpi, Mama Una di Bulan. Baru ada orang tua Unisa, Bowinda, Pak Guntur, Mama Buar di Demerong. Ada Mama Oporis Swati Biru, ada Mama Faisan, ada Boli, ada Papa Udo, ada Mama David, baru ada Torante Mama Wawu di Kati Dua, ada Torante Wawu Nova, dan semua-semua di Wawu pendengar
0: Prodang Dut.
1: Prodang Dut, soalnya ada jam lintang, tentangan bisa dihubungi.
0: Oh, okay.
1: Prodang Dut, semua ada kesalahan dari Pak Fandi. Oh, yang bina ada Pak Yamit yang opo-binti. Oke, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali saya terima lain telepon, ada Boy di Tabu. Selamat sore, Boy.
2: Halo, selamat sore Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Iya, silakan.
2: Oh, DP lagu Tukang Kuli dari Rizik Mukhtar.
0: Tukang Kuli.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Dari Rizik Mukhtar. Hmm. Yang pertama-tama buat Wau Azizah yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Oke, ini buat Bapak Udo di Tolendano, ada Bapak Pandi di Behah, Mama Oporein di Mala. Ada Pak Yanis Dinaha, ada Winda, Nisa, Mama Opo Hardi yang lagi berada di Moronge. Terus ada Mama Faizan di Biru, ada Mama Nadil di Tola. Terus ada Made Afik juga di Tola. Terus ada Mama Wau di KB2, ada Mama Atar di Tabut juga. Terus ada Mama Iti di NTB, Mama Una di Beha. UDP lagu ada?
0: Ada.
2: Dan terakhir buat pendengar penggemar Prodandut di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Itu Jowo, selamat sore.
0: Baik, terima kasih buat Boy yang ada di Tabut. Di belakangnya Boy yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi. Oke, sudah digabung Prodandut, halo selamat sore. Halo.
3: Halo, selamat sore, Prodang Dutan oleh kita.
0: Iya, Asri, Sulsel.
3: Dari Asri di Sulsel.
0: Iya, silakan Asri.
3: Ya, mau request lagunya Idul Darpista, Mawar Putih.
0: Mawar Putih, oke.
3: Iya, ya kirim salamnya yang baru lewat, salam kenal dari Asri, ada Bapak Pandi, ada Bapak Udo, ada Mero dan Medan, ada Mau Turei, Mama Wawo, Mainal, buat Binda, buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali. Yang lagi
0: banyak, okay.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Sulsel. Satu lagi penelpon di belakangnya Asri, dan kita akan kembali dengarkan tiga lagu. Oke, okay, sudah ada yang gabung Prodang Dut, halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
0: Iya,
4: Prodang Dut dan kita.
0: Dengan siapa, di mana ini?
4: Mama Atar di Tabut.
0: Oke, silakan Mama Atar.
4: Dia pelagu Hitam Putih Fotomu.
0: Oke.
4: Salam buat Wawi yang lagi bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
4: Salam buat Boy, Papa Fandi, Papa Udo, Mama De Afif, Mama Iti, Nova, Mama Wau, Ucup, Mama Opo Rei, Mama Opo Ardi, dan semua penggemar jauh.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore buat Mama Atar di Tabut. Baik, saya tahan dulu pendengar. Di belakangnya Mama Atar, kita akan kembali dengarkan 3 lagu. Ada Obi Mesak, Satu Untuk Satu. Terus ada Nila Karisma, Antara Benci dan Rindu, dan Lela Dragel Gadis Kerudung Putih. Selamat sore buat Mama Wawu di Kulungan Babaru, ada Mama Iti Bukit Timur, dan Mama Opo Riswat yang ada di Biru. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju

Ya, peringatan 30 menit terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi saya terima layan telepon di 0812-5503-8009. Untuk Anda yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi karena untuk program acara Prodangdut saya ketemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, sudah digabung Pro Dangdut, halo selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, Pro Dangdut dengan siapa di mana?
1: Geng Marnes ini ada di Raci.
0: Oh, Marnes, silakan Marnes.
1: Ya, DT lagu plus sekarang Nela Karisma.
0: Apa Nela Karisma?
1: 11-12 itu DT lagu.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, pertama-tama buat Wabu Juno selamat bertugas. Harapan sehat mantap, kabar sehat-sehat selalu.
0: Amin. Ya.
1: Pokoknya semua aja penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. Salam kenal semua. Begitu jauh, selamat sore.
0: Oke, terima kasih buat Marnes Siraki.

Ya, peringatan kalau bulannya gabung, kita akan kembali dengarkan lagu. Ada trio Bougainvillea, ada juga lagu dari tukang kuli Rizik Mukhtar, sama lagu dari Inul Daratista, Mawar Putih. Selamat sore, yang request lagi ini ada Papa Fandi di Batabut, ada Boy di Tabut, dan juga ada Asri di Sulawesi Selatan. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

kaya, rajin pangkal pandai. Ya, inilah kata bijak yang semua kita sudah paham betul maksudnya. Namun tidak sangat banyak di antara kita yang benar-benar hemat dan benar-benar rajin. Dengan demikian, lebih banyak pula di antara kita yang belum kaya dan belum pandai pada bidang yang sebenarnya kita inginkan. Selain itu, yang perlu diingat bahwa hemat itu baru pangkalnya saja untuk kaya, dan rajin itu baru pangkalnya saja agar pandai. Kita perlu berhemat dan rajin dalam arti yang lebih luas. Jangan hanya menjadi slogan, berbuat dan bertindak.

0: Iya, peringatan kali ini saya akan diterima kembali lain telepon di sesi yang terakhir. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya.
1: Adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Nama Faizan di Daripa.
0: Silakan, Ma Faizan.
1: KDP lagu Vita Alfia.
0: Lagunya apa?
1: Mode pesawat.
0: Oke. Okay.
1: Kirim jo buat kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Terus mungkin salam jo di Biru ada Mama Rizwan, di Timbalang ada Kak Wawu, di Manganito ada Mama Ungke, terus di Upel ada Kak Ucu, di Morongnya ada Kak Nisa, terus ada Kak Nova di Angges. Terus ada Mama De Afik, Mama Nadil, Ungke di Bawangkulu, Boy di Tabut, dan terakhir semua jo pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu jo kak, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore buat Mama Faizan di Daripa. Pendengar, Mama Faizan tadi merupakan penelpon yang terakhir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk program acara Pro Dangdut edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk program acara kita biasanya di hari Kamis kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Asta Cita Berjaringan, tapi untuk hari ini tidak bisa tersenggara mungkin karena lagi libur. Jadi kita akan lanjut untuk menghadirkan musik dan informasi hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selagi selamat sore buat Marnes yang ada di Rakit dan Mama Faizan di Daripa. Kita akan dengarkan dua lagu Nela Karisma 11-12 dan juga Vita Alfia Mode Pesawat. Terima kasih selagi untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1R Ritona di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan kroninger Anda dengan rangkaian musik dan informasi, dan kami informasikan bahwa Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk edisi hari ini tidak terselenggara karena lagi libur ya, perayaan kenaikan Yesus Kristus. Dan saya akan hadirkan dengan beberapa rangkaian musik dan informasi ke ruang Anda hingga menjelang tepat pukul 17. Dan tepat pukul 17 nanti kita akan bergabung juga dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti Lintas Maguta. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA menegaskan perempuan harus menjadi agen perubahan digital menghadapi meningkatnya kekerasan berbasis online terhadap anak perempuan. Pemerintah juga mendorong terciptanya ruang digital aman, inklusif, serta mendukung pemberdayaan perempuan di era teknologi modern. Menteri PPA Arifah Fauzi menilai perkembangan teknologi digital munculkan ancaman baru berupa kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan. Ancaman tersebut meliputi pelecehan media sosial, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga eksploitasi digital anak perempuan. R.A. Kartini adalah sosok pemberani dalam bersuara, berpikir kritis, dan memperjuangkan kemanusiaan di tengah keterbatasan akses pendidikan saat itu. Namun tantangan ini saat ini berbeda, yaitu kehadiran teknologi yang bergerak sangat cepat dan tak terbatas. Arifah menegaskan perempuan tidak boleh sekedar menjadi pengguna teknologi, melainkan agen perubahan positif ruang digital. Ia mendorong terciptanya ruang digital sehat, aman, inklusif, serta mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Ya, pendengar, 26 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita lanjut lagi dengan menghadirkan informasi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mendorong percepatan pembiayaan FLPP dan rumah susun subsidi bersama Bank Syariah Nasional BSN. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perumahan nasional yang menjadi salah satu visi Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan itu berlangsung dalam pertemuan Menteri PKP dengan Direktur Utama BSN di Jakarta Rabu 13 Mei 2006. Pertemuan tersebut membahas penguatan pembiayaan rumah subsidi, pengembangan rumah susun perkotaan serta percepatan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan, pemerintah terus memperkuat sinergi antara pemerintah, perbankan dan sektor swasta. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat realisasi program perumahan nasional secara tepat sasaran. Visi Presiden Prabowo adalah membangun rumah susun subsidi perkotaan. Aturannya juga sedang dibuat dan saya ingin disosialisasi dan digolkan dengan adanya partisipasi BSN. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya

Iya, pendengar, 48 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Magota. Pemerintah Amerika Serikat berencana melonggarkan aturan jaminan visa atau visa bond bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Kebijakan ini sebelumnya berlaku bagi warga dari 50 negara termasuk negara peserta seperti Aljazair, Cape Verde, Pantai Gading, Senegal, dan Tunisia. Mereka diwajibkan membayar jaminan senilai 5.000 hingga 15 dolar Amerika Serikat atau setara 262 juta kurs saat ini. Dana akan dikembalikan setelah pengunjung pulang meninggalkan wilayah Amerika Serikat. Namun kini pemerintah Amerika Serikat memberikan pembebasan khusus bagi turis pemegang tiket resmi Piala Dunia 2006. Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Konsuler Mora Namdar mengumumkan langsung kebijakan pelonggaran aturan tersebut. Pembebasan jaminan berlaku bagi yang mengikuti sistem FIFA Pass hingga April 2006. Program FIFA Pass bertujuan mempercepat proses pengajuan visa menuju turnamen akbar tersebut. Amerika Serikat membebaskan jaminan visa bagi penggemar yang memenuhi syarat yang telah membeli tiket Piala Dunia dan memiliki FIFA Pass per 15 April 2026. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai. Lintas Magota sore ini akan kami awali dari RRI Manado. Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro nonaktif Cynthia alias CIK kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
2: Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro nonaktif Cynthia alias CIK kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Cynthia tiba di kantor Kejati Sulut menggunakan mobil tahanan dengan pengawalan ketat aparat kejaksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Bupati Sitaro nonaktif turun dari kendaraan tahanan dan langsung menuju ruang tahanan pemeriksaan penyidik tindak pidana khusus. Di tengah pengawalan petugas, Cynthia sempat memberikan pernyataan singkat kepada awak media. Ia meminta agar proses hukum terhadap dirinya diawasi secara objektif.
3: Saya hanya meminta kepada Pak Prabowo untuk tolong diawasi. Tolong diawasi kasus ini.
4: Bu, apa yang ingin disampaikan?
3: Tolong diawasi kasus ini. Tolong dilihat secara objektif. Pak Prabowo, tolong saya. Pak Prabowo, tolong saya. Komisi 3, tolong saya. Tolong diawasi dan dibuka secara objektif. Saya mungkin bisa dipenjara, tapi saya kebenaran tidak akan bisa dipenjara.
2: Sebelumnya telah menetapkan Cynthia alias CIK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan bagi korban erupsi Gunung Ruang Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dalam perkara tersebut, negara diduga mengalami kerugian mencapai 22,7 miliar rupiah. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Gorontalo. Binte Biluhuta telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Namun dokumentasi dan referensi ilmiah tentang Binte Biluhuta, khususnya jagung pulo, sebagai identitas kuliner khas Gorontalo masih sangat terbatas. Sehingga itu dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo melakukan penelitian terkait hal tersebut.
5: Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Momi Huluo melakukan diseminasi hasil penelitian yang bertajuk Kala Milu Siram Pulau Menguning, Hikayat Binde Jagung Melamahu Benteng Pangan Hulontalo. Ketua peneliti sekaligus dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Momi Huluo kepada RRI menjelaskan, penelitian tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap semakin langkahnya jagung pulau yang menjadi bahan utama Binde Biluhuta khas Gorontalo, yang menuturkan penelitian tersebut dilakukan karena Binte Biluhuta telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, namun dokumentasi dan referensi ilmiah mengenai jagung pulau sebagai identitas kuliner khas Gorontalo masih sangat terbatas. Momi berharap hasil penelitian tersebut tidak berhenti pada aspek akademik semata, tetapi dapat menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan pelestarian pangan dan budaya lokal Gorontalo.
6: Kami melakukan penelitian tentang Binte Biluhuta yang berbasis Binte Pulau, di mana Binte Pulau ini sudah langka di Gorontalo, tapi itu masih dicari. Dan kami menemukan ada satu komunitas yang melakukan apa produksi jagung pulau yang khusus mereka jual ke pasar-pasar, sehingga mereka punya apa langganan yang setiap saat membeli jagung itu untuk mereka bikin Binte Biluhuta baik di warung maupun di rumah.
5: Menurutnya, jagung pulau merupakan bagian dari identitas daerah, terutama dalam kuliner Binte Biluhuta, sehingga perlu ada program nyata untuk mempertahankan keberadaannya agar tetap eksis sebagai ciri khas Gorontalo. Sementara itu, pemerhati budaya Gorontalo, Ali Mobiliu, menilai diseminasi hasil penelitian tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat literasi budaya dan pangan lokal di Gorontalo.
7: Jadi ini diseminasi hasil penelitian ini sangat bagus sekali, apalagi melahirkan karya tulis dengan buku yang hampir 400 halaman. Semoga ini menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi kita untuk mengangkat pamor jagung di Gorontalo. Bukan hanya sekedar jagung itu sebagai komoditas, tapi ada sumber-sumber nilai yang perlu digali yang kemudian menjadi sebuah potensi untuk mengangkat kuliner Milu ini tidak hanya sekedar komoditas saja, tetapi lebih dari itu sebagai penganut nilai-nilai kearifan lokal Gorontalo.
5: Menurut Ali, jagung tidak hanya dipandang sebagai komoditas pertanian semata, tetapi juga mengandung nilai historis, budaya, dan ekonomi yang perlu dikembangkan melalui keberpihakan kebijakan pemerintah. Ia berharap pemerintah dapat mendorong kembali pelestarian dan produksi jagung khas Gorontalo, sekaligus memperkuat pengembangan kuliner berbahan baku jagung lokal agar tetap hidup di tengah masyarakat dan memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan Kapita Laung yang bersih, jujur, dan berintegritas.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan Kapita Laung yang bersih, jujur, dan berintegritas pada tahun 2026. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari memastikan setiap calon Kapita Laung yang akan bertarung pada pemilihan wajib terbebas dari praktik korupsi maupun persoalan hukum lainnya. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari saat membawakan sambutan di acara pencenangan Desa Cinta Statistik, Desa Cantik di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan dan bertanggung jawab. Menurut Tungari, seorang Kapita Laung merupakan pemimpin yang harus menjadi teladan bagi masyarakat, serta mampu mengelola anggaran kampung secara baik dan akuntabel.
8: Dan kita pemerintah memastikan bahwa seluruh calon Kapita Laung yang pernah menjabat, baik bagi pun yang ASN, harus memiliki surat rekomendasi bebas TGL untuk memastikan setidaknya secara administrasi calon Kapita Laung yang pernah menjabat dia secara administrasi itu bersih dari korupsi. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan selama dia menjabat. Kalaupun ada TGL dia kembalikan. Bukan berarti dia ada TGL dia korupsi. Saya juga selama jadi pimpinan dewan pernah ada TGL. Biar cuma 2 juta, itu orang kembalikan. Karena apa? Lain kali, orang punya bagian keuangan, ada salah itu. Misalkan anak tak tambah tunjangan, orang belum tambah.
4: Pemerintah daerah juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dan rekam jejak para calon dapat diverifikasi secara transparan. Jumel Johanis melaporkan.
1: Dari RRI... Ya, kita beralih ke RRI Talaut. Maksud kami akan beralih ke RRI Tahuna. Harga tomat di Pasar Lirung Kepulauan Talaut naik signifikan. Tomat naik Rp15.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram.
9: Harga bumbu dapur jenis tomat di pasar tradisional Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut naik signifikan. Yusti Pele, salah satu pedagang di pasar Lirung, menyebutkan tomat yang sebelumnya dijual Rp15.000 saat ini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tomat disebabkan karena pembelian dari Manado juga ikut mengalami kenaikan.
10: Dari kemarin so Rp30.000 per kilo. Dari sebelumnya 15.000, sekarang naik 100% kenaikan. Mungkin cuaca.
9: Sementara untuk komoditas bumbu dapur lain seperti cabai dan bawang terpantau stabil. Cabai rawit merah masih dijual Rp50.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah ada di harga Rp55.000 per kilogramnya. Bawang putih stabil di angka Rp50.000 per kilogramnya. Pasokan bumbu dapur di pasar tradisional Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, sebagian besar masih dipasok dari luar daerah. Sebagai salah satu pemasok, yaitu Manado. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pemirsa, informasi dari RRI Talaut tadi mengakhiri jumpa kita di Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Noren Syabanggai atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Baik, pendengar, 16 menit terlepas dari pukul 17, kali ini kita bersama di Tahuna sore ini untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi. Dan sambil kita akan menanti untuk waktu dikumandangkan azan maghrib. Dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026, yaitu pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk azan maghrib hari ini, tepat pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk informasi kita kali ini, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendorong jemaah memakai aplikasi Kawal Haji selama di Arab Saudi. Langkah itu dilakukan menjelang puncak operasional Haji 2026. Juru bicara Kementerian Haji Maria Assegaf mengatakan aplikasi memperkuat pengawasan layanan digital. Menurutnya, Kawal Haji mudah diakses jemaah maupun petugas. Maria menjelaskan laporan jemaah langsung dipantau melalui sistem aplikasi tersebut. Petugas terkait juga segera menerima laporan untuk penanganan cepat. Tujuannya memastikan setiap kendala segera diketahui dan ditangani lebih cepat. Pemerintah ingin layanan jemaah terus dipantau secara dekat. Kementerian meminta jemaah memakai kanal resmi saat menemukan masalah pelayanan. Aduan dapat berkaitan dengan hotel, konsumsi, transportasi maupun kesehatan. Selain aplikasi, laporan bisa disampaikan kepada petugas kloter dan sektor. Ketua rombongan serta ketua regu juga diminta membantu menerima aduan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: akhirnya bisa liburan di tempat impian.
1: Iyo Kang, selama ada share mau balibur di sini, akhirnya kesampaian.
0: Dari mana doe?
1: Ini dari lobi, ada batanya jalur keluar kalau ada keadaan darurat.
0: Astaga, keadaan darurat apa ini dunia liburan begini?

Iya, peringatan selanjutnya saya akan ikan satu informasi yang terakhir. Inggris tampil meyakinkan sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. The Three Lions memburu gelar juara dengan persiapan sempurna. The Three Lions, julukan Inggris, diprediksi sebagai kandidat juara utama di bawah asuhan Thomas Tuchel. Mengandalkan generasi emas, mereka lolos dengan rekor sempurna 100% menang di kualifikasi. Mencetak 22 gol dan tidak kebobolan atau satu gol pun dalam 8 pertandingan. The Three Lions menyapu bersih laga grup tanpa kebobolan saat menghadapi Serbia, Albania, Latvia, dan

Andorra, tiket Piala Dunia diamankan Oktober 2025. Inggris pun tak ingin sekedar menggaungkan slogan football coming home. Inggris menjadi negara Eropa pertama lolos ke putaran final Piala Dunia 2006 karena tampil dominan sepanjang fase grup. Striker Bayern Munchen, Harry Kane, menjalani musim 2025-2026 dengan sangat produktif. Kane bahkan telah mengoleksi 58 gol dan 8 assist dari 54 pertandingan di semua kompetisi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramahin aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok. Paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: What? Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kalikan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi. Janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

Iya, pendengar, demikian untuk kebersamaan kita di musik dan informasi di tahun sore ini, dan selanjutnya kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib.

عبادك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat, dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan karyawati RRI Tahuna, mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendengar, selepas azan maghrib kami akan hadirkan karun dengar anda dengan lagu nuansa musik islami. Dan dengan lagu ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit karun dengar anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan selanjutnya anda akan teman bersama dengan Herlin Takasihai.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

apply, ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Herlin akan temani Anda bersama rekan saya Caleb hingga tutup siaran nanti dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga menjelang tutup siaran nanti. Musik informasi masih akan hadir ke ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 19. Sebentar juga ada drama radio dan pendengar pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan hadir warta berita dari Pro3 Jakarta. Informasi seputar budaya pada pukul 21 dan pada pukul 22 akan hadir acara Ruang Rindu untuk edisi siar kami di hari ini. Nah, pendengar RRI

untuk informasi saat ini, update informasi dari rri.co.id, baik itu berita nasional atau juga ada berita internasional, dan berita dari rri.co.id tahuna juga akan hadir untuk malam ini. Nah, informasi update berita dari rri.co.id, pendengar. Kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026 menghadirkan persaingan ketat sejak babak kualifikasi. Atlet Indonesia mulai menunjukkan potensi bersaing di level Asia. Atlet tuan rumah Muhammad Aldo Raditya meraih posisi kedua kualifikasi U17. Hasil itu memutus dominasi atlet Kazakhstan pada babak awal kompetisi. Pendengar dari luar negeri, rri.co.id Beijing, Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada Kamis 14 Mei 2026 pagi. Isu mengenai situasi di Timur Tengah, Tim Teng, turut menjadi pembahasan kedua presiden. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Ya, pendengar RRI, pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti drama radio dengan judul Racun Udara dari RRI Fak-Fak.
1: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebuah pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
2: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mo. Nanti juga di asap hilang.
1: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebuah pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
2: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
1: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
2: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
1: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
2: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
1: Setiap orang kan budaya tentu beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
2: Oh, asap sedikit ini saja, mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi sudah hilang itu depo asap.
3: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
1: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, oh. Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
2: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
3: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
2: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
3: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun, berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
2: Ah, masa sampai separah itu?
1: Tapi memang begitu deh bu kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
2: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
3: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
2: Tapi masalahnya kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
1: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
3: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilah kan mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
2: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
1: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?
2: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
2: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
2: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
3: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
3: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
2: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
3: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama toh.
1: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketemu tanggung jawab bersama.
2: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi.
1: Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
2: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
2: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
3: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
2: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
3: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
2: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar . Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat sapu bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
2: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena sapu ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat .
3: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh . Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati, mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
2: Kalau begitu saya jalan dulu . Bu RT, Bu Yati.
4: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar RRI, informasi dari rri.co.id, Satuan Pendidikan Nonformal SPNF Sanggar Kegiatan Belajar SKB Tahunan membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka untuk program paket A setara sekolah dasar, paket B setara sekolah menengah pertama SMP, dan paket C setara sekolah menengah atas SMA. Kepala SPNF SKB Tahunan Dice Mangen Siga SPD kepada RRI.co.id mengatakan bahwa pendaftaran peserta program paket akan ditutup 30 Juni 2026.

0: Sayang, aku sadar telah melukai hatimu. Walaupun kita sudah tidak bersama lagi, izinkan aku untuk selalu menyayangimu.
1: Sayangku, di mana kamu?

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Ya, jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan informasikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Gitu. Jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak konsul lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa menyelesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Charat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Charat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi lintas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Charat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi dah haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudarain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi apa yang terpaksa? Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dan dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segap juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
2: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di

0: Maka meski membutuhkan proses yang panjang, menurutnya Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya, akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang, dengan proyek jangka panjangnya ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro Gramatika. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Aduh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa li, marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu. Deng di backing dengan kesungguhan. Riki dapali estetik. Sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih. Memang dah pelihara gaga, mar kira kuat dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, bak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya bersama Pro 1 kita akan dengarkan lagu-lagu bernuansa islami untuk mengisi program acara Mimbar Agama di edisi siar kami hari ini. Dan lagu-lagu islami ini akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Ya, mendengar lagu Islami yang paling terakhir kita akan dengarkan bersama satu persembahan dari Opik dengan lagunya yang berjudul Takwa. Kita akan dengarkan lagu ini pendengar, dan selepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan mendengarkan musik tradisional dan informasi budaya di malam ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar RRI, kebersamaan kita untuk musik tradisional dan budaya di malam ini sudah dibuka dengan lagu yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Kita masih akan lanjut lagi dengan lagu berikut.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, pendengar RRI, perayaan kenaikan Yesus Kristus di Indonesia tidak hanya identik dengan misa atau ibadah di gereja. Sejumlah daerah memiliki tradisi unik yang memadukan nilai religius dengan budaya lokal secara turun-temurun. Keberagaman tradisi ini membuat peringatan kenaikan Yesus Kristus terasa khas di setiap wilayah. Mulai dari doa bersama, pawai rohani, hingga kegiatan sosial menjadi bagian penting dalam perayaan hari besar umat Kristiani. Berikut sejumlah tradisi unik dari perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama adalah ibadah di lokasi bersejarah. Sejumlah jemaat di beberapa daerah menggelar ibadah di lokasi bersejarah, pernah menggelar ibadah di lokasi bersejarah sebagai simbol toleransi dan kebersamaan. Di Semarang misalnya, kebaktian pernah dilakukan di kawasan Lawang Sewu untuk menghadirkan suasana refleksi berbeda. Pemilihan lokasi bersejarah dinilai memberi makna mendalam terhadap perjalanan spiritual umat. Selain hikmat, tradisi itu juga menjadi simbol harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Ada juga perayaan misa khusus di gereja katedral. Kota besar seperti Jakarta dan Makassar biasanya menggelar misa kenaikan Yesus Kristus secara lebih meriah di gereja katedral. Ribuan umat memadati gereja sejak pagi untuk mengikuti doa bersama dan nyanyian pujian. Tema misa umumnya berkaitan dengan harapan, solidaritas, dan ajakan memperkuat iman. Suasana ibadah yang sakral juga menjadi momen refleksi bagi umat Kristiani. Ada juga penyalaan lilin, drama, dan tarian rohani, kegiatan amal dan berbagi kasih, kemudian juga ada pawai dan prosesi keagamaan. Semuanya secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Bau, coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Aduh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa li, marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu. Deng di backing dengan kesungguhan. Riki dapali estetik. Sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih. Memang dapelia gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau, ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, bau mau minta joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lenim boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

0: Yes, Boya lagi.
1: Geo, hari ini tidak latihan.
0: Ah, nanti saja, Oma. Ini lagi seru.
1: Dulu, kamu selalu paling cepat siap kalau dengar kata latihan. Sepatumu bahkan sudah menunggu dari tadi.
0: Iya ya, sudah lama aku tidak ke lapangan.
1: Di sana, kamu bukan cuma main. Kamu belajar kerjasama, disiplin, jadi lebih kuat dan tambah banyak teman.
0: Iya, Oma. Aku juga kangen lari-lari di lapangan.
1: Main HP boleh, tapi jangan sampai mencuri mimpimu.
0: Oke, Oma. Aku lebih pilih latihan.
2: Jangan biarkan handphone mengambil waktu berhargamu. Seimbangkan dengan olahraga. Anak aktif, sehat, dan berprestasi dimulai dari pilihan hari ini.
3: Ya, pendengar RRI, menjelang peringatan Hari Patimura 15 Mei 2026 besok, ribuan warga masyarakat Kota Ambon memilih bertolak menuju Pulau Saparua untuk menyaksikan langsung rangkaian prosesi adat yang menjadi tradisi tahunan masyarakat Maluku. Salah satu momen yang paling dinantikan yakni prosesi pembakaran obor Patimura di Gunung Saniri. Pantauan di Pulau Saparua, suasana mulai ramai dipadati warga dari berbagai daerah, bahkan sebagian masyarakat sudah datang sejak 3 hingga 4 hari sebelum acara inti dimulai. Mereka ingin mendapatkan pengalaman langsung, menyaksikan prosesi sakral yang selama ini hanya dilihat melalui cerita maupun media sosial. Bagi masyarakat Maluku, Patimura bukan sekedar nama yang terpajang di dinding sekolah. Patimura adalah simbol perjuangan, keberanian, dan semangat rakyat Maluku melawan penjajahan. Sosoknya terus hidup dalam tradisi adat yang diwariskan turun-temurun hingga saat ini. Nah, pendengar selengkapnya mengenai informasi ini, tradisi Patimura kembali hidup, Pulau Saparua dipadati masyarakat, Anda bisa baca di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, mendengar lagu yang baru saja kita dengarkan bersama Rindu Tapi Bayang dari Elke Ngantung dan grup merupakan lagu terakhir dalam sajian musik tradisional dan budaya di malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI untuk lagu-lagu di acara Ruang Rindu malam ini, Anda bisa request lagu mancanegara tahun 60-an dan juga 70-an ya. Silakan sebentar di 0812-5503-8009. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pilihan lagu dari studio.

0: Ya, pendengar RRI sudah hadir tadi lagu di sesi sebelumnya, Oscar Harris Try a Little Love dari tahun 1969. Kita ke penelpon pertama. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Nova?
1: Halo, selamat malam, Abu. Ruang Rindu berbagi lagu.
0: Baik,
1: Abu.
0: Ya.
1: Bikin lagu My Love.
0: Dari
1: Rosie and Andre masuk itu duluan. Rosie dan Andre.
0: Baik, baik, akan hadir sebentar ya.
1: Kalau ada Nova.
0: Bagaimana? Aduh, putus-putus Nova per suara.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo, mau dapat dengar dulu?
0: Dapat.
1: Rosie and Andre, kalonnya ndak Nova dan John, Jono.
0: Ada deh lagu You Are My Love akan hadir ya. Lanjut.
1: Iya. Untuk Au Herlin, sayang Polo, sehat selalu dan semangat sampai selesai penyiaran.
0: Amin, terima kasih.
1: Ayo. Ini ndak mau lama-lama sebab kalau kasih turun silsilah di belakang jaga mangau.
0: Oh, oke, okay. Baik.
1: Itu jauh semua salam kompak
0: untuk terima kasih
1: selamat malam.
0: Nova di Angges lagunya Rosanna Andres dengan You Are My Love akan hadir sebentar. Kita ke penelpon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana? Dengan siapa, mohon maaf?
2: Bapak Udo.
0: Oh, Bapak Udo, silakan Pak Udo.
2: Itu lagu aku, Du.
0: Baik, dari Peter Maffay, Du.
2: Iya.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Tadi ada Wawu Nova, ada Bapak Pandi, ada Mama Opole, ada Mama Iki, ada Mama Wawu, ada Mama Ade Apit, baru ada Myrona, ada Boy, ada Pak Yanis Dinaha, sama semua Jo, Ruang Rindu di mana saja berada, apa salam dari Pak Udo. Oke, Abu, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Udo, selamat malam. Dari Torendano ya, lagunya dari Peter Maffay dengan Du akan hadir sebagai lagu yang kedua di malam ini. Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Bapak Pandi.
3: Betul sekali.
0: Baik, Bapak Pandi silakan.
3: Itu lagu Bagus.
0: Apa di lagu?
3: Don't forget.
0: Dari? Pokoknya don't forget.
3: Dari Wawu Liang.
0: Oke, dia akan hadir ya. Lanjut.
3: Pertama-tama buat Surah Wawu Liang. Nomor 17. Sampai akhir sekarang. Baru yang sewa tadi adalah Surah Wawu Nova. Ada Sopo Ujo. Kemudian ada Mama Korei, Pak Yanis, ada Mak Uti, Mama Una Ulfa, ada Mama Riafik, Mama Wawu, ada Mama Kuri Suat, dan semua-semua pendengar Ruang Rindu di mana saja berada.
0: Oke, begitu Jo. Terima kasih Pak Pandi. Selamat malam. Dari Buha, kita dengarkan permintaan lagu dari Nova di Angges, Papa Udo Tolendano, Pak Pandi di Buha.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar, lagu-lagu dari sesi sebelumnya kami sudah hadirkan. Ada 3 lagu permintaan dari penelpon di sesi sebelumnya. Untuk sesi ini silakan Anda bergabung di 0812-5503-8009. Lagu-lagu dari tahun 60-an dan 70-an mancanegara untuk malam ini. Baik, pendengar RRI, sebelumnya sudah hadir lagu dari 3 penyanyi. Ada Roseanne Andress, You Are My Love. Kemudian ada Peter Maffay dengan Do, Bee Gees, Don't Forget to Remember. Permintaan dari Nova, Papa Udo, dan juga Papa Pandi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu, dengan siapa di mana?

0: Ya berarti sekarang kompleks sahabat
1: selalu. Ruang rindu. Atau salah cuma prodang dusto tadi. Atau akhir dan salah dengar. Mama Iti mau request lagu apa ini, Ma Iti? Aduh, putus-putus ini. Bagaimana, Ma Iti? Apa dia lagu?
0: Don't forget me.
1: Oh, don't forget me. Baik, baik. Akan hadir ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Mama Iti di Bukida Timur. Ada beberapa modulasi penelpon kita yang memang kurang baik ya. Tadi juga Wow Nova sempat gangguan, tapi yang pasti so bergabung di ruang rindu untuk malam ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Poriswat di Biro.
1: Mama Poriswat, silakan.
2: Salam juga pertama buat lawannya lagi tugas, selamat tugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
1: Terima kasih.
2: Lanjut, tadi ada Mama Inci, ada Bapak Pandi, ada Bapak Ujo, ada Mama Adi Aki, yang sama-sama jauh keluar. Yang rindu cuma saja berada, salam kompak selalu, salam sehat. Semua.
1: Terima kasih.
2: Jadi lagu gabung jadi Mama Iti.
1: Gabung nih Mama Iti atau Herlin mau pilih Akang ya supaya DP lagu beda. Boleh? Boleh?
2: Ya boleh.
1: Oh boleh. Oke dong. Begitu Jo. Terima kasih Mama Opo. Selamat malam. Mama Opo Riswat di Biru. DP lagu Herlin mau pilih, kebetulan ini sudah ada di daftar lagu yang akan mau hadir ya. Ada Lobo How Can I Tell Her dari tahun 73 ya, di sini keterangannya. Baik, ini sudah ada dua lagu yang standby, lagu dari permintaan dari Mama Iti di Bukit Timur, Mama Opo Riswat di Biru. Kita akan dengarkan bersama lagu-lagu ini dan sebentar Wow Herlin masih mau balik di sesi berikut. Jadi yang mau bergabung, oh so ada kato. Tidak bisa dilewatkan ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari Matutuang.
1: Siapa di Matutuang, Kang?
3: Pak Opo di
1: Matutuang. Pak Opo. Oh, pernah bergabung Pak Opo dengan Wow Herlin dulu, Kang?
3: Iya.
1: Baik, Pak Opo silakan.
3: Mau kirim buat Wow penyiar. Sehat-sehat. Lalu sampai habis penyiaran.
1: Amin.
3: Kemudian ada Papa Pandi, ada Putra Makassar, ada Papa Udo. Semua job kurang rindu.
1: Oke.
3: Selamat malam, Papa.
1: Selamat malam, DP lagu, Papa Opo.
3: Itu lagu untuk Edi Pergerin ada mau bu.
1: Apa di judul?
3: Pokoknya
1: dari Edi Jo.
3: Iya.
1: Baik.
3: Selamat malam bu.
1: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Papa Opo di Matutuang. DP lagu dari Edi Pergerin. Oh, napa dia? DP folder lagu sabar nih. Wow, Herlin mau cari DP lagu. Apakah di sini ada banyak ini? Ada When I Need You. Oh, ini Jo. Since You've Been Gone. Lagu dari Eddie akan hadir dengan judul yang Wow, Herlin cumu tadi. Soalnya bahasa Inggris jadi cumu ulang semuanya putar-putar nanti. Bapak Opo mudah-mudahan suka ya dengan lagu pilihannya Wow Herlin. Ini antara dua Wow Herlin, antara yang Since You've Been Gone atau When I Need You. Boleh Wow Herlin merubah When I Need You Jo? Bapak Opo mudah-mudahan tidak kecewa ya. Wow Herlin merubah di judul When I Need You. Nah, tiga lagu dari sesi ini permintaan Mama Iti di Bukit Timur, Mama Opo Riswat di Biru, Papa Opo di Matutuang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar RRI, untuk saat ini kami buka sebagai sesi terakhir. Anda bisa menelpon di 0812-5503-8009 untuk program acara Ruang Rindu Request Lagu Mancanegara 60-an 70-an di malam ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: MP
0: di KB2. Sore. MP boleh babsen ini so berapa belas tahun nih nyak bergabung?
1: Sudah 9 tahun. Oh.
0: Ingat-ingat dulu MP tahun berapa terakhir?
1: Tahu nih. 2005 tahun.
0: Bukan main dan sebelum COVID
1: sama. Apa?
0: Bagaimana MP?
1: Ada bertapa dulu.
0: Oh, pantas, pantas. Terima kasih ya, so kembali bergabung.
1: Minta kok masih lagi kita penjari-jari mesti.
0: Oh, memang mantap. No, alumni. Silakan, Pak.
1: Oke, mau kirim salam ke for pendengar setia yang ada di Sangir, Jepang.
0: Baik.
1: Yang jauh-jauh.
0: Siap.
1: Oke, dan di sini ada saudara lagi santai dengar-dengar radio. Mau dengar radio, justru lagi mau buka Facebook. Oke, Abu Erli, mau minta apa? Mau pesan lagu dong?
0: Lagu mancanegara, lagu barat, 60-an, 70-an.
1: Oh, dari John Lennon, Jo.
0: Apa di PJ, Jo?
1: Magic apa itu?
0: Oh, itu. Iya. Mau hadir sebentar, ya?
1: Oke, Abu Erli, selamat bertugas, selamat semangat, jaga tuh kesehatan.
0: Terima kasih.
1: So, kangen sekali Pak penyiar-penyiar Pro 1 RRI Tahuna.
0: Iya, so lama sekali kan opo MP-nya nak kopi darah.
1: Iya, jadi kita nengok bang tau. Baru masuk ulang.
0: Mau dilihat langsung bagus kok ini kan opo MP.
1: Gak mau dilihat aja ini sudah. Oh, Abu.
0: Oke, dan
1: masih menunggu di belakang.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Kasih buat MP di KB2. Selama sekalinya nak cumu MP penama MP KB2. Selamat malam juga yang ada di KB2. Ada Mama Wawu, ada Okta, semua-semua yang ada di sana. Salam sehat ya. Salam hangat dari studio. Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon yang paling terakhir untuk malam ini. Halo, selamat malam Bapak Ongke. Iya, Bapak Ongke, silakan.
2: Lagu Michael, dalam lagu.
0: Judul?
2: Breaking My Heart.
0: Oke, lanjut.
2: Oke, film itu MD, selamat bertugas, Bu.
0: Iya.
2: Semangat. Lanjut penyiaran.
0: Baik.
2: Kemudian tuh Kristianus Hame, kemudian ada Akang Nyar, ya, semua cok. Setelah akhirnya.
0: Baik.
2: Terima kasih
0: sudah bergabung. Selamat malam, Bapak Ungke ya. Terima kasih sudah bergabung di malam ini. Dan pendengar, kami akan tutup untuk acara Ruang Rindu di edisi hari ini. Kita akan berjumpa di kesempatan siar selanjutnya. Terima kasih untuk Nova Dianggis, Papa Uda Torendano, Pak Pandi, Mama Iti, Mama Poriswat, Papa Opo di Matutuang, MP KB2, dan juga Bapak Ungke sebagai penelpon terakhir kita di malam ini. Kita jumpa di Ruang Rindu kesempatan siar selanjutnya. Selamat malam dan terima kasih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama Pro 1 RRI Tahuna di malam ini. Sedang mendengarkan siaran kami sambil mungkin berkumpul bersama dengan keluarga, dengan teman-teman Anda, dengan rekan-rekan Anda di malam ini. Selamat malam buat semuanya. Dan pendengar, kita masih lanjut lagi dengan lagu-lagu Indonesia hingga menjelang tutup siaran nanti. Karena kayak ada suara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI, pada suatu hari ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu di dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong itu mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses itu, kupu-kupu mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanya dalam ukuran yang kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu itu mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperbesar celah pada kepompong itu. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun, tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap kupu-kupu tersebut menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria itu mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong.

Ya, pendengar RRI, dari cerita ini bisa diambil kesimpulan bahwa perjuangan kupu-kupu ini untuk bisa keluar dari kepompong ketika dibantu oleh sang pria tadi dengan menggunting bagian dari kepompong itu justru membuat kupu-kupu ini menjadi lemah dan tidak bisa terbang. Proses keluar dari kepompong yang sempit adalah perjuangan yang menempa kupu-kupu menjadi lebih kuat dan mampu terbang. Pesan moralnya, kesulitan hidup adalah ujian yang menjadikan seseorang lebih kuat, bijak, dan dewasa, layaknya kupu-kupu yang membutuhkan perjuangan untuk bisa terbang. Dan tidak semua bantuan yang kita tawarkan kepada orang lain bisa menghasilkan sesuatu yang namanya kebaikan. Ada kalanya proses yang dihadapi oleh orang lain tersebut mempunyai makna tersendiri, atau ada hal-hal yang bisa dihasilkan dari proses yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Pendengar RRI, demikian renungan untuk malam ini. Kita masih akan mendengarkan lagu di bagian akhir kebersamaan kita untuk edisi siaran kami hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2026.

Dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Jumat 15 Mei 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat istirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 15 Mei 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Wilayah Teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar, Pro 1 kembali hadir tentunya dengan informasi program-program hiburan. Keseluruhan program acara siaran kami dapat Anda ikuti hingga pukul 12 malam nanti. Hingga pukul 11 siang, saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Khususnya di pagi ini, kita akan awali dengan lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna, dan kami juga masih terus menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda di pagi ini. Kita kali ini ke lagunya Marshanda.

Inspirasi Persembahan Pro 1. Pengabulan Doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya.

Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

46 menit mendengar lepas dari pukul 5 pagi. Masih ada beberapa lagu yang tentunya akan kita dengarkan bersama di pagi ini. Setelah tadi ada Opik dengan judul lagunya Takwa, kali ini pendengar RRI kita ke lagunya Astrid featuring Hijau Daun.

Satu lagu terakhir pendengar RRI kami hadirkan untuk Anda, dan setelah lagu ini kami akan hadir untuk Anda dengan informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan Tuhan pun berjanji akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, sehingga di tempat di mana ia ada, orang-orang percaya pun akan ada, yaitu sorga kekal.
2: Inilah Warta Berita Jumat 15 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Kenaikan Yesus ke surga adalah salah satu hari raya gerejawi yang diperingati oleh seluruh umat Kristiani di dunia.
1: Dan Tuhan pun berjanji akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, sehingga di tempat di mana ia ada, orang-orang percaya pun akan ada, yaitu sorga kekal.
3: Kenaikan Yesus ke surga adalah satu peristiwa besar dalam kehidupan kekristenan. Di samping itu, peristiwa kenaikan Yesus adalah salah satu hari raya gerejawi yang selalu dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Pernyataan ini dikemukakan Sekretaris Umum Sinode Gemis, Pendeta Clementi Oleng MTH, memaknai hari kenaikan Yesus Kristus yang diperingati setiap 14 Mei. Pendeta Clementi Oleng menyatakan, kenaikan Yesus ke sorga adalah momen yang sangat penting.
1: Karena di sanalah Tuhan naik ke sorga, dilantik menjadi raja di atas segala raja, dan Tuhan pun berjanji akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, sehingga di tempat di mana ia ada, orang-orang percaya pun akan ada, yaitu sorga kekal.
3: Pendeta Clementi Oleng menyatakan, ketika Yesus naik ke sorga, ia memberikan perintah kepada murid-muridnya, yaitu kamu adalah saksiku dan aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya. Artinya, momen Tuhan Yesus naik ke sorga adalah saat di mana para murid dan orang-orang percaya menjadi saksi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, maka tanggung jawab pemberitaan Injil dilanjutkan oleh murid-muridnya, tetapi juga oleh orang percaya dalam segala zaman. Alexander Dalingkade melaporkan.
2: Jemaat Gemis Marun Semahe Angges merayakan peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga dengan penuh penghayatan dan pemaknaan.
4: Tetapi sesungguhnya kenaikan
5: umat Kristiani di dunia termasuk di Indonesia merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga melalui ibadah di gedung gereja. Termasuk di Jemaat Gemis Malum Semah Angges, ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga dipimpin Ketua Majelis Pekerja Resor Tahuna oleh Pendeta Yanti Tatinting STH. Dalam khotbahnya yang diambil pada kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, Pendeta Tatinting menekankan makna kenaikan Yesus ke sorga, di mana momentum kenaikan Yesus ke sorga merupakan kekuatan iman bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja.
6: Dan perjanjian lama masuk ke dalam

0: Makna kenaikan Yesus ke surga menjadi bukti kesaksian bagi orang percaya bahwa Ia menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga diikuti seluruh warga jemaat dari anak-anak hingga lanjut usia, berlangsung dengan penuh penghayatan dan pemaknaan. Anton Lahaube melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kami hadirkan informasi terakhir. Perayaan kenaikan Yesus Kristus menjadi dasar kekuatan bagi setiap keluarga Kristen untuk hidup dalam kasih, damai, dan kesaksian iman di tengah kehidupan sehari-hari.
3: Yang menarik dari Injil Lukas berbicara tentang kenaikan Yesus, ini sungguh luar biasa. Ia mau menyatakannya dalam kesaksian walaupun hanya 3 ayat saja.
4: Suasana penuh sukacita dan penghayatan iman mewarnai ibadah perayaan hari kenaikan Yesus Kristus di gedung gereja Jemaat Gemis Kendaguruata Tahuna pada Kamis subuh 14 Mei 2026. Ibadah berlangsung hikmat dipimpin oleh Pendeta Alahiu Lahoba mengangkat tema keluarga yang bersaksi pada bacaan Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga 53, mengisahkan tentang Yesus Kristus memberkati murid-muridnya sebelum terangkat ke sorga. Dalam khotbahnya, Pendeta Alahiu menyampaikan bahwa kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar kekuatan bagi setiap keluarga Kristen untuk hidup dalam kasih, damai, dan kesaksian iman di tengah kehidupan sehari-hari. Menurutnya, keluarga bukan hanya tempat bertumbuh secara jasmani, tetapi juga menjadi wadah utama dalam menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga.
3: Yang menarik dari Injil Lukas berbicara tentang kenaikan Yesus, ini sungguh luar biasa. Ia mau menyatakannya dalam kesaksian walaupun hanya 3 ayat saja. Dan bagaimana dikaitkan dengan keluarga yang bersaksi? Tema di perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus di hari ini, ya, berbicara tentang kesaksian jemaat yang dikasih Tuhan. Ternyata bersaksi itu tidak juga menjadi sebuah bagian dari unsur kehidupan secara pribadi atau individu, tetapi bersaksi itu juga dimulai dari kehidupan keluarga. Karena keluarga adalah merupakan bagian terkecil dari gereja.
4: Melalui perayaan hari kenaikan Yesus Kristus, ia berharap para jemaat dapat semakin memperkuat iman dan mendorong setiap keluarga Kristen untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan masyarakat. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Kenaikan Yesus ke sorga adalah salah satu hari raya gerejawi yang diperingati oleh seluruh umat Kristiani di dunia. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selain kami menghadirkan informasi untuk Anda melalui Warta Berita Lintas Nusa Utara, kami juga punya update-update informasi dari rekan-rekan reporter kami yang sudah ada di beberapa titik ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini untuk melaporkan situasi terkini aktivitas masyarakat di tempat tersebut. Seperti biasa di awal kebersamaan kita ini, kita akan menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di sana sudah ada reporter kami, Alexander Dalengkade.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Iya, selamat pagi Lian juga mendengar. Hari ini Jumat 15 Mei 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini, satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Mary Teratai. Ini ada truk ini, warna biru, paket online. Juga ada mobil box, paket online, juga ada peko warna hitam, paket online. Di belakang ada satu dari Pasar Tok, Pasar Peta. Ya, sedikit memang. Hari Jumat sedikit. Tadi juga Pasar Towo terakhir tadi, Kubox kosong itu petanda ikan kita dijual ke Manado, ya. Pasar Toba juga tidak ya terlalu banyak, sedikit tadi. Memang seperti biasa, yang dipesan adalah rempah-rempah, ya, bawang merah, bawang putih, juga ada sayuran. Itu tadi ya, Pasar Toba sedikit. Ada Pasar Tomako sana, tomat. Ya, ada 10 kas tomat, Pasar Tomako. Itu mendengar barang-barang penting strategis. Juga ada satu pengusaha telur ayam. Ya, masih melakukan kegiatan pemungkaran dari Palka. Jika pelabuhan kargo, tambat kapal barang. Ya, kapal barang Sapporo ini muat semen. Dan sebentar malam dari Tahuna, satu kapal ke Manado, yaitu KM Mary Teratai. Cuaca pagi ini sangat cerah, lautan sangat teduh, dan tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini menjadi awal yang baik tentunya untuk memulai berbagai aktivitas dan pekerjaan. Walaupun memang pagi ini cuaca mendung, tetapi tidak akan menyurutkan semangat Anda untuk memulai hari ya, memulai aktivitas Anda di pagi ini. Bagi yang baru saja memulai hari, selamat beraktivitas dan semoga segala urusan pekerjaan, aktivitas Anda di sepanjang hari ini berjalan dengan lancar. Dan bagi pendengar RRI yang sejak subuh bahkan sudah melaksanakan berbagai tugas-tugas kerja ya, tanggung jawabnya masing-masing, selamat pagi untuk Anda semua. Tetap semangat tentunya di pagi ini, karena memang pagi hari merupakan waktu terbaik untuk membangun semangat dan menentukan arah aktivitas di sepanjang hari ini. Karena itu ada dua hal sederhana yang dapat membantu menjaga energi dan juga motivasi Anda. Yang pertama adalah awali hari dengan pikiran yang positif. Cara kita memulai pagi sangat mempengaruhi suasana hati dan cara menghadapi pekerjaan. Pikiran yang tenang dan optimis dapat membantu kita lebih fokus, lebih sabar dan lebih siap untuk menghadapi tantangan. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk sarapan pendengar RRI, menjaga kondisi tubuh sebelum memulai aktivitas Anda. Sarapan secukupnya, minum air putih, dan memberi tubuh waktu untuk benar-benar siap bergerak akan membantu menjaga konsentrasi juga stamina selama bekerja, terutama yang menjalani aktivitas sejak pagi hari tadi. Nah, untuk Anda yang tentunya berada di perjalanan saat ini menuju ke tempat aktivitas Anda, tetap berhati-hati dalam perjalanan, jaga kesehatan dan teruslah menjadi pribadi yang kuat serta bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar RRI, informasi untuk Anda dari ajang Piala Dunia 2026. Pemerintah Amerika Serikat berencana melonggarkan aturan jaminan visa bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Kebijakan ini sebelumnya berlaku bagi warga dari 50 negara, termasuk negara peserta seperti Aljazair, Cape Verde, Pantai Gading, Senegal, dan juga Tunisia. Mereka diwajibkan membayar jaminan senilai $5,000 hingga $15,000 Amerika Serikat atau setara dengan 262 juta kurs saat ini, dan dana akan dikembalikan setelah pengunjung pulang meninggalkan wilayah Amerika Serikat. Namun, kini pemerintah Amerika Serikat memberikan pembebasan khusus bagi turis pemegang tiket resmi Piala Dunia 2026. Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Konsuler Mora Namdar mengumumkan langsung kebijakan pelonggaran aturan tersebut. Pembebasan jaminan berlaku bagi yang mengikuti sistem FIFA Pass hingga April 2026, di mana program FIFA Pass bertujuan mempercepat proses pengajuan visa menuju turnamen akbar tersebut. Kita beralih ke informasi lain. Inggris tampil meyakinkan sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. The Three Lions memburu gelar juara dengan persiapan sempurna. The Three Lions, julukan Inggris, diprediksi sebagai kandidat juara utama, di mana di bawah asuhan Thomas Tuchel mengandalkan generasi emas. Mereka lolos dengan rekor sempurna 100% menang di kualifikasi dengan mencetak 22 gol dan tidak kebobolan satu gol pun dalam 8 pertandingan. Mereka menyapu bersih laga grup tanpa kebobolan saat menghadapi Serbia, Albania, Latvia maupun juga Andorra. Tiket Piala Dunia diamankan pada bulan Oktober 2025. Inggris pun tidak ingin sekedar menggaungkan slogan football coming home. Inggris menjadi negara Eropa pertama lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 karena tampil dominan sepanjang fase grup. Striker Bayern Munchen Harry Kane menjalani musim 2025-2026 dengan sangat produktif. Kane bahkan telah mengoleksi 58 gol dan 8 assist dari 54 pertandingan di semua kompetisi. Catatan itu menjadi musim paling tajam sepanjang karir sang penyerang Inggris tersebut. Inggris tentu berharap kemampuan dan pengalaman Harry Kane mampu membawa dan juga membuat Three Lions tampil juara di Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita di program acara Halo RRI, dan tentunya kami membuka ruang untuk Anda, masyarakat Kabupaten Sangihe, untuk berbagi informasi atau juga memberikan masukan, saran yang membangun tentunya demi peningkatan pelayanan publik yang ada di daerah tercinta kita ini. Bisa saja ada hal-hal yang tentunya Anda rasakan langsung ya dalam kehidupan kegiatan sehari-hari, mulai dari pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas misalnya, atau pelayanan pendidikan di sekolah, atau kondisi infrastruktur yang ada di sekitar Anda, jalan, jembatan. Kebersihan lingkungan ya, berkaitan dengan sampah yang ada di sekitar Anda atau juga yang berada di tempat-tempat publik, penerangan umum, transportasi laut dan darat, atau juga Anda mengalami langsung terkait dengan pelayanan administrasi pemerintahan hingga fasilitas umum lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat yang tentunya tinggal di wilayah kepulauan, suara Anda juga sangat penting untuk didengar, karena setiap masukan, informasi dan saran yang disampaikan dapat menjadi perhatian bersama demi terciptanya pelayanan yang lebih baik dan juga merata. Baik, pendengar RRI, kita sudah punya penelpon dalam program acara Halo RRI. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Aurian.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan
0: Ibu Rasti. Oh, Mama Wau, di KB2.
1: Ini yang aku.
0: Ya.
1: Siapa tolong saya ampu ini, bagian Taruna Barat ini. Hari. Mati.
0: Oh, listrik padam, Kang, di Kolongan. Sudah sejak kapan itu, Ibu Yuliastri?
1: Beberapa hari ini, Bapak Iso.
0: So, satu minggu?
1: Iya, dari mana hampir jam 1. Mati.
0: Dari jam 1 malam, Kang?
1: Iya, saya minta untuk jam siapa, jaga di besok itu, tengah malam itu.
0: Belum, Ibu Yuliastri, apakah di beberapa hari terakhir ini dapat misalnya pengumuman, misalnya jadwal pemadaman aliran listrik di sana? Oke, baik. Dari jam 1 malam tadi malam mati lampu sampai jam berapa itu, Bu?
1: Dari malam jam 1 sampai jam 2.
0: Jam 2 malam.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baru dari hari apa?
1: Hari ada siang.
0: Oke, okay, baik. So 3 hari misalnya siang, atau mati. Misalnya 1 minggu?
1: Iya. Siang mati, jadi ulang malam mati.
0: Oke, okay, baik.
1: Bila ada anginnya enggak?
0: Heeh.
1: Iya.
0: Itu saja atau ada lagi? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Tahuna. Ada Ibu Yuliastri Hangau di KB2 atau Mama Wawu di KB2 yang menyampaikan bahwa di Kolongan Boha Baru beberapa hari terakhir ini mati lampu terus. Bahkan tadi malam dari jam 1 malam hingga jam 2 malam kembali mati lampu. Dan sampai sejauh ini memang tidak ada jadwal yang diterima untuk pemadaman aliran listrik di wilayah Kolongan Beha Baru. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda yang punya informasi yang serupa, yang sama ya, atau juga mungkin ada informasi-informasi berbeda yang ingin Anda sampaikan di pagi ini dalam program acara Halo RRI, kami sekali lagi membuka kesempatan untuk Anda bergabung di 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Boleh melalui telepon biasa. Kalaupun memang Anda agak sulit tentunya untuk bergabung melalui telepon, Anda bisa mencoba melalui WA pendengar RRI, nomor WA yang sama dengan telepon yang sudah kami informasikan tadi. Yang diharuskan adalah Anda memberikan nama dan juga alamat yang jelas. Oke, kita ke penelpon berikut. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Selamat pagi RRI, Ibu Irma.
0: Ibu Irma, silakan.
2: Oke. saya mau sarankan kepada siapapun, terutama kepada anak-anak muda, akang om-om, opa-opa, saya memohon supaya stop baron-baron di lorong-lorong orang, masuk-masuk lorong, kemudian masuk-masuk rumah, atau naik di loteng orang, atau di atap rumah orang. Sebab bila Anda tertangkap, Anda akan dibawa ke kantor polisi.
0: Maksudnya ini Ibu Irma pencurian?
2: Pokoknya termasuk. Karena di tahun ini kan sudah berapa kali kasus-kasus pencurian dari anak-anak muda. Bahkan berani ya untuk membongkar kios-kios. Dan ini di tahun ini sudah berapa kali terjadi, dan saya melihat malam-malam kadang-kadang ada anak-anak lewat, padahal sudah larut malam, itu sudah jam tidur. Dan ada juga opa-opa di siang hari, di saat orang sibuk itu mereka kalau langgar ada yang jualan, tetapi mata mereka kesana kemari. Nah, untuk apa dia itu lihat-lihat orang-orang punya rumah kan? Jadi menurut saya, kita semua yang ada di Sangya ini, baik dari para pendatang maupun orang Sanger, kiranya kita sudah punya agama masing-masing. Ya, mari kita berbuat baik di hidup ini supaya hidup kita diberkati. Dan stop cuma masuk-masuk lorong, lorong-lorong orang. Sebab saya sering kali malam lama di depan rumah sambil sedih. Jadi kadang-kadang ada om-om langgar. Artinya orang-orang yang baru, muka-muka baru masuk di lorong-lorong. Untuk apa kan? Kemudian siang juga begitu. Sebab orang di sini tempe lorong, rata-rata orang-orang gantung pakaian, bahkan ada tempat kos yang kadang-kadang ditinggalkan mereka bekerja. Jadi ada beberapa kali kehilangan, sering bertanya, ibu nyanyi tepat lihat orang masuk ke orang. Nah, jadi saya kadang-kadang seperti polisi itu di muka tempat kos. Jadi menurut saya kepada semua masyarakat, kalau mau buat cari doi atau mau buat jual, tak jual joko di pasar. Kita mau masuk lorong-lorong. Kemudian anak-anak muda, orang tua tolong jaga. Kalau sudah jam 9 ke atas, cari apa itu anak-anak atau cucu-cucu ada kemana dorang. Sebab sekarang ini situasi daerah kita ini agak rawan. Karena banyak kios-kios mengeluh bahwa ada pembongkaran, ada pencurian. Jadi dalam hal ini kita orang tua yang wajib menjaga mereka pada malam hari. Kemudian sopir-sopir tolong stop itu membawa anak-anak sekolah baron-baron Kota Tahuna. Tolong polisi bahkan pamong praja itu kiranya setiap hari harus rutin mengontrol terampe Kota Tahuna ini. Sebab kita juga harus menjaga daerah kita ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya, begitu juga saya mau sarankan kepada RRI hubungi BMKG, di mana saya punya FB masuk informasi bahwa Trompe Gunung katanya panas ya. Memang sudah panas sih karena ada api di dalam. Tetapi katanya ada apa getaran gempa kecil-kecil. Seperti juga gunung yang ada di Maluku Utara. Jadi kalau boleh BMKG ini harus setiap hari update untuk menyampaikan informasi tentang Gunung Awu kita maupun Gunung Awu di bawah laut. Dan pemerintah kita kiranya sudah antisipasi jangan seperti di NTT ya, malam-malam kesian mas. orang-orang semua pada lari ya, karena dompet gunung tiba-tiba meletus. Okay. Begitu juga Gunung Merapi ya, tiba-tiba meletus. Jadi dalam hal ini juga termasuk di Siau, Gunung Karangetang masuk di EPI saya. Ada di Siau bagian Tenggara ke selatan, mereka juga mengungsi. Jadi tolonglah RRI untuk menghubungi supaya BMKG ini update untuk menyampaikan keadaan cuaca kita, terutama keadaan atau situasi Gunung Awu kita.
0: Iya, Ibu Irma, kalau untuk pemantauan gunung api bukan ke BMKG tetapi ke Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ya, atau di PVMBG yang ya, berada di Liung Kendaga ya, Tahuna ya, di seputaran Liung Kendaga.
2: Tolong Malian ya, kalau boleh langsung di tag bagaimana informasi, begitu juga bupati, semua stakeholder yang terkait ya, harus antisipasi ini. Jangan kita terlena dengan acara-acara, keadaan daerah kita aman-aman. Tuhan memang ada, tetapi segala sesuatu itu kita tidak dapat memprediksinya, karena kita manusia berdosa, manusia biasa, manusia semu. Sehingga kita perlu bantuan dari stakeholder yang berwewenang menyampaikan informasi-informasi penting. Jadi kiranya kita semua tetap aman hidup. Ya sewajarnya. Jadi stop itu baron-ron itu orang ke rumah. Sampai depan rumah ada pohon gora. Kung anak-anak sekolah kadang-kadang jaga bape. Jadi kita, jadi dalam hal ini bukan cuma doi stop, tetapi buah-buahan atau HP atau laptop. Nah, kadang-kadang menjadi salah satu incaran mereka untuk mendapatkan jasmani ya, untuk belanja mereka. Jadi orang tua dan siapapun tolong mengontrol ini dan stop ya mau jadi songkok di rumah orangnya malam-malam. Oke, okay. Demikian.
0: Terima kasih sudah bersama kami, Ibu Irma. Selamat pagi. Ya. Ibu Irma di Tona yang bergabung tentunya, yang baru saja bergabung, penelpon kedua tentunya di kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI edisi 15 Mei 2026. Untuk kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI, kami buka hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: di kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI. Kami juga tetap menghadirkan update informasi dari rekan-rekan reporter kami yang ada di lapangan. Kali ini kita menuju ke Tahuna Barat. Di sana sudah ada reporter Anton Lahaube. Anton?
1: Ya, baik. Terpengar saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan pagi hari ini untuk penonton kami terkait dengan aktivitas berangkat pagi hari ini memang tetap berjalan seperti biasanya, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat tetap dengan aktivitasnya untuk menjual sejumlah bahan pokok, bahan penting strategis, termasuk juga yang terpusat di Pelongan Asing Bawi, kegiatan pasok kilat yang menjual mulai dari bahan pokok, juga rempah-rempah dan kuliner yang menjadi ciri khas dari kegiatan di pasar kilat ini. Dan gitu juga yang membuka tempat jualan mereka di bahu-bahu jalan di wilayah Tahuna Barat. Dan pendengar pagi hari ini juga dengan petun kami, khususnya untuk para petugas kebersihan yang ada di setiap wilayah kelurahan, sudah melakukan aktivitasnya untuk memastikan kebersihan wilayah kelurahan dengan menggunakan armada roda 3 yang di setiap yang dimiliki di setiap kelurahan. Di pagi hari ini mereka sudah mengangkut sampah-sampah yang sudah ditempatkan masyarakat di depan rumah atau di lorong-lorong dan diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dan pendengar, untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat Kota Tahuna sebenarnya sudah ramai saat masyarakat yang di hari ini menjual hasil perkebunan mereka ataupun pertanian mereka. Begitu juga untuk masyarakat dari kecamatan ataupun kelurahan Kelongan Asing Bawi sebagian besar yang bekerja di jasa konstruksi yang melakukan aktivitas pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Lian.

0: Di menit ke-31 lepas dari pukul 7, kembali kita mengupdate informasi. Kali ini kita menuju ke Pasar Towo E Tahuna, bagaimana aktivitas masyarakat di sana, kemudian juga bagaimana harga kebutuhan pokok, harga ikan di hari ini 15 Mei 2026. Kami sudah bersama dengan reporter Jumel Johannes. Jumel, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya baik, selamat pagi.

tomat 24 hingga 26 ribu rupiah per kilogram, bawang merah 60 ribu rupiah per kilogram, bawang putih 50 ribu rupiah per kilogram, kentang 20 ribu rupiah per kilogram, wortel 20 ribu rupiah per kilogram, dan buncis 15 hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Nah, untuk harga ikan terlihat pagi ini sudah ada beberapa stok ikan yang dijual di Pasar Toya Tahuna. Ikan malalugit, ikan cakalang, ikan deho, ikan tude, dan ikan tuna. Ikan tude sendiri bertumpuk 6 ekor Rp20.000 ukuran sedang. Ikan tude oci 10 ekor bertumpuk Rp50.000. Ikan deho 5 hingga 6 ekor ukuran sedang Rp20.000. Ikan tuna ukuran sedang per ekor Rp40.000 hingga Rp50.000. Ikan cakalang ukuran sedang ada yang Rp35.000 hingga Rp40.000. Untuk ukuran besar Rp80.000 hingga Rp90.000. Ikan cumi per tumpuk 5 ekor Rp20.000. Untuk ikan mujair per kilogram Rp50.000 hingga Rp60.000. Untuk daging ayam pagi ini per ekor Rp50.000. Harga telur pagi ini, telur per butir Rp2.500 untuk per pagi Rp70.000. Harga beras, beras SPAP 5 kg Rp62.500. Beras kelapa hijau 5 kg Rp86.000. Beras buah merpati 5 kg Rp85.000. Untuk tepung kompas pagi ini per kilogram Rp13.000. Minyak goreng curah per botol untuk ukuran kecil 12 hingga Rp13.000. Untuk ukuran besar Rp30.000. Pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan di Pasar Tahuna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Tahuna. Walaupun hari ini libur cuti bersama, namun terlihat banyak masyarakat datang berbelanja di pagi hari. Cuaca pagi ini cerah, meskipun tadi hujan namun sudah reda, dan aktivitas warga juga terpantau lancar. Demikian, Lian.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha,

menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar di mana saja Anda berada, program Halo RRI tentunya hadir sebagai wadah komunikasi masyarakat terhadap berbagai layanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari kita, yaitu pelayanan publik di daerah tercinta kita, daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelayanan publik yang baik tentunya membutuhkan perhatian dan juga kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat sebagai pengguna layanan tersebut. Karena itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan informasi secara langsung mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

0: Baik, pendengar RRI, saat ini kami juga punya penelpon. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ira di Nusa Kedutang.
0: Ibu Ira, marganya?
1: Datu alias Mama Iti.
0: Oh, Mama Iti. Silakan Mama Iti di Halo RRI. Oh, sayang sekali Mama Iti terputus. Silakan dicoba kembali ya, masih di program yang sama Halo RRI. Bila ada hal-hal yang tentunya ingin disampaikan khususnya terkait dengan layanan publik di Sangihe atau juga ada hal-hal yang terjadi di Nusa Tabukan ya, silakan di 08125503.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di menit ke-48, lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sampai sejauh ini ada dua penelpon yang bergabung di Halo RRI, yaitu ada Ibu Yuliastri Hangau di KB2 yang menyoroti terkait dengan pemadaman aliran listrik yang terjadi di kolongan Beha Baru sudah beberapa hari terakhir ini. Dan memang tidak ada jadwal pemadaman ya yang diterima oleh masyarakat di sana. Terus juga ada Ibu Irma di Tona untuk anak-anak muda dan juga semua kalangan usia agar supaya tidak masuk di lorong-lorong atau juga di rumah orang ya. Orang tua melakukan pengawasan kepada anak-anaknya khususnya di malam hari karena menurut Ibu Irma saat ini sering terjadi di Tahuna termasuk juga di Tona pencurian barang. Dan kemudian yang kedua dari Ibu Irma tadi yaitu untuk Gunung Api Awu, seperti apa kondisi terkini dari Gunung Api Awu. Karena memang sempat menerima juga informasi dari media sosial terkait dengan Gunung Api Awu. Jadi ingin mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi terkini dari Gunung Awu tersebut. Kami sudah sempat menghubungi beberapa narasumber terkait dengan apa yang sudah Anda sampaikan. Mulai dari pihak PLN dan juga dari pos Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, tapi memang sampai sejauh ini belum terhubung pendengar RRI. Mudah-mudahan di sisa waktu kebersamaan kita di saat ini, pendengar, 10 menit lagi kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi, bisa terhubung dengan beberapa narasumber yang tentunya terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat di pagi ini di program acara Halo RRI. Karena apapun yang tentunya Anda sampaikan akan langsung ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang terkait atau instansi-instansi yang terkait dengan apa yang tentunya Anda sampaikan di pagi ini. Baik, kita langsung saja ke penelpon berikut. Halo, selamat pagi. Oh, Ibu Ira Lawenda itu Mama Iti. Silakan, Ma Iti.
2: Cuma di daratan ada di Kepulauan Menggah ada. Cuma itu saja.
1: Program MBG?
2: Iya.
1: Oke, kenapa hanya di daratan yang ada tetapi kalau di kepulauan belum ada sampai dengan saat ini ya?
2: Iya.
1: Oke. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu Ira Lawendatu yang ada di Nusa Tabukan. Ini terkait dengan program ya dari Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis. Pertanyaan dari Ibu Ira tadi, kenapa di daratan sudah ada program ini, sudah sementara jalan, sementara kalau di kepulauan tidak ada sampai sejauh ini. Tentunya terima kasih untuk Ibu Ira Lawendatu yang sudah bergabung di pagi ini.

0: Yes, Boya lagi.
1: Gio, hari ini tidak latihan.
0: Ah, nanti saja, Oma. Ini lagi seru.
1: Dulu, kamu selalu paling cepat siap kalau dengar kata latihan. Sepatumu bahkan sudah menunggu dari tadi.
0: Iya ya, sudah lama aku tidak ke lapangan.
1: Di sana, kamu bukan cuma main. Kamu belajar kerjasama, disiplin, jadi lebih kuat dan tambah banyak teman.
0: Iya, Oma. Aku juga kangen lari-lari di lapangan.
1: Main HP boleh, tapi jangan sampai mencuri mimpimu.
0: Oke, Oma. Aku lebih pilih latihan.
2: Jangan biarkan handphone mengambil waktu berhargamu. Seimbangkan dengan olahraga. Anak aktif, sehat, dan berprestasi dimulai dari pilihan hari ini.
3: Pendengar di menit ke-58 saat ini lepas dari pukul 7. Terima kasih tentunya untuk ketiga penelpon tadi yang sudah bergabung di Halo RRI. Ada Ibu Yuliastri Hangau di KB2, Ibu Irma di Tonak, dan juga Ibu Ira Lawendatu di Nusa Tabukan. Terima kasih untuk informasinya tentunya dalam program acara Halo RRI di edisi 15 Mei 2026. Dan sebagai informasi juga untuk pendengar RRI, khususnya bagi ketiga penelpon, bahwa tim RRI sudah berusaha untuk menghubungi narasumber yang tentunya terkait dengan apa yang Anda sampaikan, tetapi memang sampai dengan sejauh ini baik dari pihak PLN maupun juga dari pos pengamatan atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG belum tersambung. Pendengar RRI, sudah kami hubungi tetapi belum tersambung. Kami akan menindaklanjuti lagi untuk apa yang Anda sampaikan di hari ini, di hari Jumat, pada hari Senin nanti ya, dalam program acara yang sama, yaitu di Halo RRI. Sekali lagi, untuk apa yang Anda sampaikan di hari ini akan ditindaklanjuti nanti pada hari Senin, pendengar RRI, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Terima kasih sekali lagi untuk semua kebersamaan Anda. Selanjutnya kita bergabung dengan program 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
4: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
6: Ya, meningkat 1 juta lah. Tergantung sapi, Mas. Tergantung
7: kecil besar,
6: daging, ya. Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
4: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
5: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan.
8: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis,